0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores.

0: Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores, dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
1: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal ini tentu datang dengan tugas-tugas kita tertentu di setiap bawaslu di setiap Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Prionggo, mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
5: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
6: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
5: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
9: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
8: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
10: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
8: 为全球南方国家开展经济防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
7: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
8: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak cukup normal. Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini. Pendengar, kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong Pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 10 Anda akan mengawali suasana jelang siang Anda ya pendengar, dengan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Siang ini. Saya Danusya masih akan bersama-sama dengan Anda hingga usai nanti di pukul 11 ya. Kebersamaan kita edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026, dan pendengar, saya masih akan melengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi. Tadi Anda telah mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Nanti kita juga kembali akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, di mana nanti Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, nah, ada beragam informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Di antaranya, pendengar, mewakili atau wakili Kapolda Papua Barat Daya, Wakapolda pimpin upacara Hari Juang Polri 2026. Ada juga informasi lainnya nih pendengar yang mau saya hadirkan untuk Anda, yaitu pendengar, ini masih seputar Sorong dan sekitarnya ya. Saya punya informasi yang juga nanti akan saya hadirkan, yaitu jelang Hari Polwan ini pendengar. Kira-kira seperti apa informasinya, nanti akan saya hadirkan untuk Anda ya. Ini donor darah meriahkan hari jadi Polwan ke-78 di Polda Papua Barat Daya. Nah, seperti apa beritanya, nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Saya mau putarkan dulu lagu dari Saski dengan Ceritaku.

Pendengar mewakili Kapolda Papua Barat Daya, Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol Fernando Sanchez Napitupulu memimpin upacara dalam rangka memperingati Hari Juang Polri tahun 2026, Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Upacara tersebut dilaksanakan di lapangan Apel Polda Papua Barat Daya. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama Polda Papua Barat Daya serta seluruh personel Polda Papua Barat Daya. Pelaksanaan upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran jajaran PJU dan personil Polda Papua Barat Daya menjadi bentuk penghormatan sekaligus komitmen bersama dalam memperingati Hari Juang Polri. Pendengar, Hari Juang Polri ini menjadi momentum penting ya bagi seluruh insan Bayangkara untuk mengenang perjalanan sejarah perjuangan Polri dalam mempertahankan kemerdekaan serta memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Peringatan tersebut juga menjadi momentum ini untuk memperkuat semangat pengabdian, disiplin, integritas, loyalitas, serta profesionalisme setiap personil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri. Melalui peringatan Hari Juang Polri, pendengar, jajaran Polda Papua Barat Daya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Sementara itu juga pendengar, dalam rangka memperingati Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan ke-78, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan donor darah bertempat di ruang asesmen SDM Polda Papua Barat Daya Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya selaku Ibu Asu Polwan ya, Nyonya Lori Audi Latuheru, bersama Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya Nyonya Ellen Sanchez Napitupulu serta pengurus Bayangkari jajaran Polda Papua Barat Daya. Kegiatan donor darah tersebut pendengar diikuti personil Polda Papua Barat Daya, Polwan Polresta Sorong Kota, kemudian Polres Sorong serta personil TNI dan sejumlah instansi terkait. Kasubit PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare membenarkan adanya kegiatan donor darah tersebut. Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan ke-78 sekaligus bentuk kepedulian sosial dan solidaritas untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Ketua DPR Papua Barat Daya Frederick Frans Adolf Marlisa ini menyampaikan keprihatinannya terkait potensi bencana ganda ya yang mengintai kawasan Papua Barat Daya akibat kemarau panjang. Pendengar, dua ancaman utama yang menjadi sorotannya adalah peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan serta krisis ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pria yang akrab disapa Freddy Marlisa ini memaparkan El Nino ini merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang berdampak langsung ini pada penurunan curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia termasuk di wilayah Papua Barat Daya. Ini beritanya juga bisa Anda baca selengkapnya pendengar di rri.co.id. Nah pendengar, kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong pagi ini di pukul 10. Saya Danusya masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur edisi Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar, saya Danusyah masih menemani Anda hingga nanti di pukul 11 dan sekarang saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Siang ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Akan saya awali dengan beragam informasi-informasi seputar disabilitas pendengar. Kemudian nanti di pukul 11 Anda akan mendengarkan informasi-informasi seputar resensi film. Anda juga nanti dapat mendengarkan seni budaya tradisional Papua. Kemudian jangan lewatkan juga dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Ada cek fakta di pukul 14 dan di bagian akhir Sorong Siang ini pendengar ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Jadi untuk Anda para pecinta dangdut, nanti Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Itu dia berbagai program siaran di Sorong Siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan pendengar. Nah, informasi-informasi seputar disabilitas saya akan saya hadirkan untuk Anda. Mau saya awali mengenai seorang pria bernama Hairul Fikri yang membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya nih pendengar. Jadi keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang pria bernama Hairul Fikri untuk terus mengembangkan potensi di dunia kreatif. Seniman disabilitas asal Takengon ini, dia aktif nih pendengar sebagai desainer grafis dan seniman scribble art sekaligus melanjutkan pendidikannya di Bandung. Jadi kisah inspiratif Fikri ini disampaikan dalam sebuah program bersama Pro 1 RRI Takengon tanggal 18 Agustus lalu. Nah, seperti apa cerita perjalanan merantaunya sejak 2021 untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mengembangkan kemampuan melalui komunitas disabilitas dan dunia seninya? Akan saya hadirkan nih pendengar informasinya untuk Anda.

Mendengar keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang pria bernama Hairul Fikri untuk terus mengembangkan potensi di dunia kreatif pendengar. Pria disabilitas asal Takengon tersebut aktif sebagai seorang desainer grafis dan seniman scribbled art sekaligus melanjutkan pendidikannya di Bandung ini pendengar. Kisah inspiratif Fikri ini diceritakan dalam program bersama Pro 1 RRI Takengon pendengar. Ia menceritakan perjalanan merantau sejak 2021 untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mengembangkan kemampuannya melalui komunitas disabilitas dan dunia seni. Fikri mengatakan keberadaan komunitas menjadi salah satu faktor penting yang membuat dirinya nih semakin percaya diri untuk mengembangkan kemampuannya. Ia menceritakan di komunitas mempunyai kelebihan masing-masing yang harus ditonjolkan. Kita membuka wadahnya, ada lukisan, ada kerajinan, jadi tinggal memilih minat dan bakatnya mau dikembangkan di mana, bagaimana caranya ada kelebihan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa menggunakan fisik tetapi menggunakan imajinasi, inovasi dan kreativitas, kata Fikri pendengar. Ia mengaku mulai tertarik dengan desain grafis karena melihat kemampuan tersebut sebagai potensi yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dari hobi, kemampuan itu kemudian berkembang menjadi profesi dan sumber penghasilannya. Fikri juga menghadapi tantangan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buat atau AI pendengar. Menurutnya AI ini memiliki sisi positif sebagai sumber referensi, tetapi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman ketika karya digital buatan manusia dianggap sebagai hasil AI. Meski demikian, Fikri tidak melihat AI semata-mata sebagai ancaman. Teknologi tersebut menurutnya tetap dapat digunakan untuk mencari referensi dan membuka inspirasi dalam mengembangkan karya pendengar. Nah, selain tantangan teknologi, ia juga menekankan pentingnya menghargai hak cipta. Karya orang lain ini dapat

dijadikan bahan referensi, tetapi tidak boleh dijiplak dan diakui sebagai karya sendiri. Dan bagi Fikri, pendengar, keberanian untuk bergerak menjadi hal penting, khususnya bagi penyandang disabilitas yang masih ragu mengembangkan kemampuannya. Ia mengatakan, kalau ingin sukses, kita kembali ke diri sendiri. Ingin sukses, kita harus bergerak, walaupun kita mempunyai keterbatasan. Kita harus tetap berkembang, jangan jadikan kekurangan sebagai renungan, tetapi jadikan kekurangan sebagai penyemangat hidup. Dan ingat, Allah mentakdirkan kita tidak pernah gagal, kata Fikri. Ia juga berpesan agar penyandang disabilitas tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti berkarya. Jadi perjalanan Hairul Fikri ini, pendengar, menjadi gambaran bahwa kreativitas, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar dapat membuka ruang bagi siapa saja untuk berkembang. Dan keterbatasan bukan akhir dari perjalanan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses untuk menemukan potensi dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Nah, pendengar, informasi berikutnya masih seputar Hairul Fikri yang mengubah foto biasa menjadi karya scribbled art yang bernilai ekonomi. Nah, seperti apa itu, pendengar? Masih akan saya hadirkan informasinya.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar disabilitas dan masih mengenai Chairul Fikri yang mengubah foto biasa menjadi karya scribble art bernilai ekonomi. Sebuah foto yang tersimpan pendengar di handphone Anda ini tidak harus berhenti menjadi kenangan. Di tangan seorang seniman disabilitas asal Takengon bernama Chairul Fikri, foto biasa pendengar bisa diolah menjadi karya scribble art yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Chairul dalam program bersama RRI Pro 1 Takengon pendengar, dan pada saat itu membahas mengenai coretan jadi cuan ya. Ini Fikri menjelaskan scribble art ini merupakan karya digital yang dibuat menggunakan garis dan coretan untuk membentuk karakter wajah maupun berbagai objek. Jadi prosesnya dimulai dari foto yang diberikan konsumen, kemudian dibuat sketsa dan diolah kembali menggunakan perangkat digital pendengar. Menurutnya scribble art tidak hanya terbatas pada objek manusia, rumah, kendaraan, masjid, pemandangan maupun berbagai objek lainnya. Ini sebenarnya dapat dikembangkan menjadi karya visual. Dan selama lebih dari 2 tahun menekuni scribble art, Fikri mengaku telah menghasilkan lebih dari 1000 karya. Kreativitas tersebut kemudian dikembangkan menjadi jasa desain dan berbagai produk turunan pendengar. Salah satu bentuk hilirisasi yang pernah dilakukannya adalah mengaplikasikan desain scribble art sebuah masjid pada gelas dan kotak amal di Bandung. Jadi menurut Fikri, hal tersebut membuktikan bahwa sebuah karya digital dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki manfaat sekaligus nilai ekonomi. Fikri juga memanfaatkan media sosial nih pendengar untuk memasarkan karya. Ia menilai pelaku usaha kreatif harus mampu menjelaskan produk sekaligus membuat konten promosi yang menarik perhatian calon konsumennya. Ia menambahkan keberanian untuk memulai menjadi kunci ini dalam mengembangkan kreativitas menjadi peluang ekonominya. Jadi ia juga mengatakan, jangan tunggu kita hebat, ketika ada peluang kita harus mulai. Kalau kita menunggu sampai hebat, menunggu sampai ada waktu untuk memulai, itu bisa terlambat. Dan kisah tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan industri besar, dunia seni dan ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas ini juga memiliki peluang untuk menciptakan nilai tambah. Dari sebuah foto menjadi karya, kemudian berkembang menjadi produk dan sumber penghasilan.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Rini Idol dengan Aku Tetap Milikmu. Saya masih punya informasi nih pendengar seputar disabilitas. Jadi pendengar, inklusi bagi penyandang disabilitas ini bukan sekedar memberikan rasa iba ya, melainkan membuka kesempatan untuk belajar, berkembang, bersosialisasi dan mengejar cita-cita. Pandangan tersebut tercermin dari pengalaman Fajar Arofi yang kini menjalani pendidikan sebagai mahasiswa jurusan manajemen SDM di salah satu universitas swasta di Malang. Pendengar, ia ingin dikenal bukan semata-mata karena kondisi disabilitasnya, tetapi sebagai pribadi yang memiliki keinginan untuk belajar, berkembang, dan membangun masa depan. Pendengar, dalam dialog bersama Pro 1 Malang, Fajar mengungkapkan bahwa ia memiliki ketertarikan pada bidang manajemen sumber daya manusia dan menjadikan aktivitas belajar sebagai bagian dari kehidupannya. Ia senang membaca buku dan novel serta menggambarkan pikirannya seperti komputer yang dapat terus menerima pengetahuan. Baginya, kesempatan memperoleh pendidikan dan mengembangkan wawasan ini merupakan bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan lingkungan yang benar-benar inklusif. Pendengar, menurut Fajar, kesempatan untuk berkembang jauh lebih berarti dibandingkan perlakuan yang hanya didasarkan pada rasa kasihan. Jadi kesempatan tersebut dapat berupa ruang untuk belajar, bekerja, bersosialisasi, mencoba hal baru, hingga mengambil keputusan mengenai masa depan. Dan ketika lingkungan memberikan kepercayaan, penyandang disabilitas memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuan dan membangun kepercayaan diri. Inilah makna inklusi yang lebih luas, kata Fajar, yaitu memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna.

0: puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar akhirnya sampai di sini, saya Danusyah menemani Anda di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi. Insya Allah besok kita ketemu lagi pendengar di pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Bok, selamat siang.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong at RRI underscore Sorong, dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

kemudian kondang dan sore nanti dinamika 15, kemudian juga ya masih banyaklah ya berbagai informasi hiburan untuk Anda ya di akhir pekan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di mana saja Anda berada, ini ada yang menarik kalau dia bilang tentang film. Salah satunya di yang bakal tayang di tanggal 27 Agustus ini ya, di minggu terakhir ini, yaitu ini menarik, ini bagus, tontonan yang pas, serius, ini untuk keluarga, yang berjudul Rumah Singgah. Dan ini film drama yang sangat emosional sekali, Indonesia ya. Arahan dari sutradara Dian Sunu Prastowo, dan ini dibintangi Adisti Zara, Devano Danendra, Cicio Manesero, dan ini mengisahkan sebuah perjuangan hidup para penyintas kanker di rumah singgah khusus untuk para penyintas kanker. Dimana kisahnya itu Carla yang diperankan Adisti, seorang atlet lari muda yang berbakat, yang dunianya hancur seketika setelah dokter mendiagnosis dia mengidap osteosarkoma atau kanker tulang yang ganas. Dan ini menjadi satu konflik begitu pendengar ya.

karena dia merasa juga akhirnya kehilangan separuh hidup karena tak bisa lagi berlari. Akhirnya dia adalah di bergabung di rumah singgah itu, di mana di situ menjadi tempat para pasien yang berobat. Dan disitulah ia disambut oleh Bu Andin yang diperankan Dewi Irawan, ya. Wow, selama tidak muncul ya anak dari Dewi Irawan. Akhirnya dia berkenalan dengan sesama para pejuang ataupun penyintas kanker. Salah satunya Lucky yang diperankan Devano dan juga Tony oleh Sisio Manasero. Dan disitulah dia menemukan kehangatan ya, tempat yang penuh kehangatan. Mereka saling menguatkan dan mencoba merajut mimpi-mimpi yang mungkin sempat tertunda. Dan di akhir endingnya itu menyuguhkan realitas emosional yang mendalam tentang bagaimana untuk bisa menerima begitu takdir, kemudian juga mungkin lebih ke berdamai dengan diri sendiri. Dan juga di situ bagaimana arti keikhlasan dan bagaimana menemukan harapan hidup baru sekalipun di tengah batas waktu yang begitu rapuh. Wow. Dijamin ini keren sekali ya. Anda bisa nonton Rumah Singgahnya tapi nanti masih di tanggal 27 Agustus beberapa hari ke depan.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku cicipin sih.
0: Ah, kamu.

Pendengar, kalau hari apa ya, minggu lalu ya, kita sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu yang siapa lagi, dia lebih ke untuk pembuatan film anak-anak Papua nih dong, pemeran-pemerannya banyak dari Papua, film Suwanggi ya, yang akan tayang di tanggal 10 September, satu hari sebelum hari RRI. Dan ini tahu kalau Suwanggi ini kan biasa di wilayah-wilayah bagian timur ya. Dan ini mengisahkan Benny, seorang pria yang kembali ke kampung halaman di Pulau Kladum bersama kekasihnya Gia setelah bertahun-tahun merantau. Nah, kepulangannya bukan hanya untuk menjenguk ibu angkatnya yang sedang sakit, tapi mencari harta peninggalan keluarga untuk melunasi hutang yang membelit kehidupannya. Tapi niatnya membawa dia justru pada serangkaian teror dari sosok Suwanggi yang mengancam ya buat dirinya, keluarganya, dan seluruh penghuni pulau di situ. Sutradaranya Dom Darmo menjelaskan bahwa filmnya lahir dari riset mendalam ya, tidak sembarang-sembarang, termasuk dari budaya lisan masyarakat di wilayah timur, khususnya di Papua. Karena Suwanggi tidak hanya menghadirkan unsur horor, tapi juga menyimpan nilai tentang keluarga, kepercayaan, ketakutan, dan konsekuensi dari setiap pilihan hidup. Dan filmnya dibintangi Carissa Peruset, Pangeran Lantang, ada Iwake, ada John Wewen, Pace satu nih, ada Dayu Wijanto, Stani Imbiri, Atina Akinoref, Obi Mesak ada ikut bermain, juga ada Hendra Louis ya. Dan para pemain mengaku harus mempelajari budaya, dialek, dan karakter khas Papua supaya mampu menghadirkan penampilan yang otentik di layar lebar. Dan film Suwanggi Ilmu Kutukan juga, ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu film yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia Timur untuk masyarakat Indonesia. Jadi melalui perpaduan riset budaya, sinematografi yang menampilkan landscape khas Timur Indonesia, juga tata suara yang mendukung suasana yang mencekam ya. Tunggu tanggal mainnya di tanggal 10 September mendatang.

0: juga sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

Dengar di mana saja Anda berada, kalau yang masih tayang juga ini menarik juga nih, film keluarga bagus yang berjudul Ayah Aku Mau Cerita. Ini kehidupan sederhana Andi Budiman yang berubah setelah putrinya menjadi korban pelecehan. Dan ketika berusaha membela diri, sang putri justru melakukan perlawanan yang menyebabkan pelaku meninggal dunia. Dan masalah pun semakin rumit karena pelaku merupakan anak tunggal seorang. Ini kayaknya jadi filmnya, jadi kisah nyata yang belum lama ini lagi ini ya, dimana pelakunya merupakan anak tunggal seorang polisi begitu. Sementara si Andi sendiri harus mencari cara untuk tetap bisa melindungi keluarganya dari tekanan dan ancaman yang terus berdatangan. Ini kayak kisah nyata yang belum lama terjadi, yang lagi viral nih ya. Aduh, tapi keren, itu bagus ya. Mungkin bisa jadi menjadi banyak kasus-kasus seperti ini dalam dunia nyata begitu pendengar. Ah, kemudian juga yang tanggal 27 Agustus ini lagi viral juga di mana-mana. Ini lucu ya. Ini apa namanya? Lebih komedi begitu, di mana judulnya Operasi Pesta Copet ya. Ini action komedi begitu. Dan gara-gara ini kisahnya gara-gara kesulitan ekonomi sehingga mendorong beberapa pria bernama Ijal, Adut, Tia, dan Melody merencanakan aksi pencopetan yang berlokasinya di Festival Musik Pestafora. Dan mereka juga mulai belajar dunia musik supaya bisa menyamar dan berbaur dengan para pengunjung ya. Ya sudah pasti namanya copet ya, tidak mulus begitu saja. Mereka harus menghadapi berbagai kejadian yang tak terduga sehingga aksinya semakin seru tapi berantakan. Ya, kalau penasaran bisa ditonton ya di tanggal 27 nanti. Ada juga The Dog Star, itu di tanggal 28 Agustus. Ini fiksi ilmiah tapi juga ada thrillernya. Ini arahan dari Ridley Scott ya, yang dibintangi ada Jacob Elordi, Josh Brolin, yang ceritanya tuh setelah pandemi flu memusnahkan sebagian besar populasi manusia. Nah, Hicks, orang pilot ya, pilot sipil, bertahan hidup bersama mantan marinir bernama Bengli yang di sebuah bandara yang terbengkalai. Dan disitulah sebuah transmisi radio misterius kemudian mendorong Hicks kembali menerbangkan pesawat untuk mencari kehidupan yang lain ya. Dan ini bakal seru sekali pendengar, kalau Anda yang suka film-film action, pas sekali untuk menjadi pilihan Anda di yang pasti di akhir Agustus ini.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.
0: Ayo.
2: Ladies and gentlemen, Usher.

0: ke D, O, T, P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Hai, kembali berjumpa bersama dengan saya juga dari RRI Sorong dalam obrolan budaya. Dan buat Anda penonton RRI Net tentunya, malam hari ini saya akan ayo dengan dua narasumber saya dan kita akan berbicara tentang inspirasi jejak sang penari dan juga pelukis alam. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja saya memperkenalkan dua tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita untuk edisi kali ini. Baik, selamat datang di studio RRI Net RRI Sorong, kedua seniman andalan di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu nama buat penonton-penonton saya.
1: Ya baik, selamat malam ya.
0: Ya.
1: Saya biasa dipanggil nama lengkap Sadrak Andreas Agaki, biasa dipanggil Angga.
0: Angga Agaki. Bung.
2: Saya Neles Rumah Nasir. Biasa dipanggil Neles juga.
0: Oke, Bung Angga dan juga Bung Neles. Yang pelukis yang mana?
1: Siap saya.
0: Ya, Bung Angga kemudian penari. Oke, langsung saja. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses sampai betul-betul menekuni baik sebagai pelukis. Ini pelukis yang memang pelukis hasil lukis yang dipajang di dalam ruangan atau lukis yang dinikmati oleh semua orang karena lukisan itu ada di alam terbuka misalnya.
1: Ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit lihat referensi, kita bicara hari ini kan tentang inspirasi pelaku seni ya. Ya, apalagi saya dari sisi visual art melukis, terus ya ada sentuhan alam nih. Nah, ini yang paling menarik. Karena ada sentuhan alam, berarti tolong bicara sedikit. Apa yang orang bahasa paling keren hari ini, spiritualitas kayak gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Ya, sebenarnya hal-hal yang besar. Jadi, ini sebenarnya tolong bicara genetika juga mungkin dari orang tua. Karena di sana tuh lahir, muncul dari orang tua kelebihan-kelebihan itu ada, bapak sama mama. Nah, itu tersirat rasa itu sampai ke kita. Terus terbawa dengan lingkungan kondisi kota, bersama-sama bersinergi, dari kecil sampai besar, sama-sama dengan adik laki-laki juga sama. Kita hampir orang tua geluti ruang seni ini, terus ya hasilnya sampai sekarang kita masih tetap ada.
0: Jadi bibitnya asli itu memang sudah terbawa dari orang tua. Tapi ketika Angga bersama dengan LSR-nya fokus pada lukisan, tarian, itu mulai sadar kapan?
1: Kalau saya mulai sadar, ini saya dulu ya.
0: Iya,
1: iya. Ya, enjoy sedikit lah, makanya santai. Jadi kalau saya mulai sadar itu ketika pernah pas sekolah, mungkin SMA ada di luar Sorong, di Fak-Fak, terus sedikit diskusi dengan teman-teman yang beda suku. Beda suku, beda budaya dengan kita, terus mungkin latar belakang mereka, orang tua juga seniman, terus ada masukan-masukan sedikit berkaitan dengan mengenal seni itu. Saya mulai kenal, jadi ilmu tahu diri itu mulai muncul. Oh ternyata Tuhan titip saya apa ya. Nah itu juga mulai muncul ketika kehidupan sosial, ekonomi sosial mulai terdesak, mulai kuliah, terus mulai berpikir bahwa dapat uang kuliah, biar kuliah bagaimana nih. Nah di situ saya mulai lihat lagi kehidupan sosial di sekitar saya. Ini karena tes pegawai tidak tembusnya, seberapa kali tes pegawai banyak. Saya mulai dari SMA tes pegawai sampai kuliah juga tes, tidak pernah jadi-jadi. Nah ini cerita panjang. Jadi ketika saya mulai tiba di suatu titik, mulai berpikir bahwa ini kok ada orang pendatang di depan saya yang sebenarnya tidak kerja apa-apa, tapi kok dia bikin kios, dia bisa hidup. Terus tanpa disadari saya punya uang, belanja ke sana, belanja sebenarnya kasih uang ini sebenarnya. Terus saya mulai diskusi, coba, terus dia bilang, kok kan punya kelebihan. Nah disitulah saya mulai masuk ke toko buku, mulai baca-baca tentang pengembangan diri, akhirnya saya dapat. Oh ternyata saya punya potensi apa? Apa yang dikasih oleh Tuhan itu yang saya tekuni. Mulai cari-cari lagi, cari, oh lebih bisa dekor, sedikit nyanyi, bisa nari sama-sama, benar, main musik apa musik. Akhirnya lebih lagi lukis, sudah terpaksa tekuni.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya orang di sekitar tahu Angga bukan penari, bukan penyanyi, tapi karena karya lukisan itu.
1: Iya.
0: Lukisan itu yang betul-betul membawa Angga menjadi sosok yang lain.
1: Itu juga uniknya. Jadi sebenarnya banyak historis dengan ini. Saya panggil adik laki-laki. Ini adik sayang juga nih. Karena kita memang Labuana juga banyak. Ini spesial tari imajinasinya luar biasa. Saya di waktu itu kita sama-sama, saya main musik, kita sama-sama saling kontribusi. Cuma saya berpikir kita ini ada ruang yang kosong. Karena saya lihat ruang kosong, menari-menari kita semua, lukis-lukis kita semua, kemudian ada lukis, ukir, tapi yang lukis ini sama dekornya hampir minim ya waktu itu. Kita pernah event keluar, apa kita kurang, maka saya berusaha untuk bagaimana menekuni itu. Sehingga ada terisi ruang-ruang kosong itu. Soalnya kalau kita mau menari, menyanyi, nanti itu semua sama nih. Makanya saya berpikir, jangan lah. Kita saling bersinergi bersama ini, saling mengisi ruang kosong, saling melengkapi. Jadi akhirnya ketika pernah ke Jayapura, ke sana, sudah saya bertugas itu lukis. Terus pameran. Nanti kalau kurang di musisi atau apa, saya gabung lagi. Akhirnya lengkap. Jadi kalau ke lukis ya terbentuk karena... berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Untuk pilih salah satu ini saya harus waktu sehingga terang bisa ada.
0: Yes. Oke, itu blur tangga ya.
1: Siap.
0: Cerita sampai menekuni lukis itu. Kalau Bung Nelly sendiri seperti apa ini mulai selain tadi saya juga katakan ternyata dari DNA orang tua sudah menanamkan seni yang begitu kuat di darah kalian berdua dan semakin kalian tekuni dan akhirnya semua orang jadi tahu memang kalian berdua punya talent khusus di seni di Papua Barat ya. Sadar bahwa saya pas di tarik itu sejak apa?
2: Itu sejak kecil ya SD lah. Biasa suka ikut bapak nonton tari di apa taman remaja. Ada pameran, suka nonton bapak jadi MC. Tarian dari Nani Billy tampil masih kecil, suka ikut, cuman belum fokus ya yang terlalu fokus ke menarinya, cuma iseng-iseng saja untuk ikut. Sampai pada almarhum bapak meninggal, masih agak iseng-iseng juga karena belum bisa jadi pemimpin waktu itu. Karena bapak meninggal tahun 99, itu mau melanjutkan adonan ibil ini bagaimana, ini sama si kecil nih. Terpaksa ada abang-abang yang tutupi itu, saya lebih pilih ke kontemporer waktu itu. Lebih suka menari dance, ikut-ikut. Sampai 2003-2004, 2005 sudah mulai dapat tradisinya. Mulai ikut yang langsung fokus ke tari, jadi penari. Sampai 2012 dipilih jadi ketua Nani Billy. Pertama kali antar antar teman-teman ke Amerika pertama kali itu. Jadi pertama kali jadi 2012. Jadi pas itu sudah mulai langsung mulai fokus ke tari. Sampai sekarang. Jadi selain dari bapak, tapi suka sering ikut-ikut nonton di GOR, kalau tidak di pameran, di Taman Remaja tuh, suka nonton banyak-banyak sangkar yang tampil. Cuman belum terlalu ini, karena cuma nonton, mau tiru-tiru di rumah. Besok tiru lagi, tapi pas fokusnya tuh 2005 ke atas. Fokus ke tari. Sampai lahirkan banyak generasi tari di Sorong. Yang sekarang banyak yang zamannya anak-anak muda yang punya sanggar-sanggar itu bekas dari apa anak-anak didik saya. Sampai sekarang. Iya.
0: Oke, menarik sekali. Tapi kalian masih ingat pertama kali tampil karya kalian itu di momen apa itu? Tari misalnya di momen apa? Kemudian juga lukisan pertama kali ada dapat job lah gitu dulu. Ini lukisan ini harus dipajang di sini atau masih ingat momen-momen itu? Atau sudah terlalu banyak dapat?
1: Banyak sih. Salah satu yang mungkin jadi kenangan saya waktu itu tuh pameran di lapangan hoki, kalau tidak salah ya. Itu saya ditantang itu lukis sama izin Mama Mary Sarobi, Salosa Sarobi, ya. Itu bos dan artisan punya Mama. Ini minta Andi, ini kan pameran kosong pariwisata waktu itu. Kok bisa isi-isi lukis-lukis apa? Saya juga bingung. Belum pernah maju ke publik untuk kegiatan itu juga, tapi yang dulu itu, coba-coba. Ketika sampai di sana, mulai lukis itu saya, misalnya lukis apa? Ortison sama Boas, terus fotonya ada. Ambil foto itu dari Toko Yohan waktu itu. Nah itu pas tinggal satu ditempel di kaca.
2: Stiker
1: kan? Iya itu. Saya dari situ, itu paling berkesan sekali. Sampai sekarang masih ada di rumah, di... Plademak kan, rumah tua mereka itu di Pelangi. Nah itu salah satu sama Pak almarhum Tarubi saya sudah pernah lukis, ya itu pesanan juga, ya.
0: Ya. Itu yang membekaskan. Walaupun ada banyak juga hal yang membuat kalian bangga, tapi dua momen itu yang tidak bisa dilupakan.
1: Karena itu dia di tahap pertama kali mulai coba langsung bisa lukis foto itu, watercolor bisa.
0: Wah. Kalau Bu Nulis, tarian?
2: Kalau tari yang berkesan tuh waktu di apa Sentra Jampat.
1: Sirhasnya
2: 2014. Ya. Karena harus latih 1.500 lebih orang. Hampir 600 lah. Dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi sampai itu memang penuh dengan tantangan. Karena ide ceritanya dari langsung sejarahnya Raja Ampat. Jadi harus adaptasi dengan alam dulu. Ya. Kalau salah berarti ya sudah. Kemarin pas sempat pembukaan tuh hujan besar tuh karena mungkin ada yang bertentangan. Jadi kami ada hujan besar waktu SBY mulai sambutan, tarian penyambutan tuh langsung cuaca mulai kacau. Artinya memang tantangan besar karena banyak tari yang harus kita apa pelajari maknanya dulu, jangan sampai nanti jadi pantangan dalam pentas atau segala macam. Memang ala-ala itu yang dalam kami memang agak susah.
0: Kalian punya ritual-ritual khusus kan sebelum satu karya kalian lahirkan, misalnya sebelum melukis untuk mendapatkan imajinasi, mungkin ada 3 hari berpuasa ya, atau tidak boleh makan ini apa ini.
1: Kalau saya yang melukis itu suka sendiri dulu.
2: Ya. Yeah.
1: Suka sendiri. Jadi saya juga termasuk orang introvert. Jadi saya kalau berekspresi itu sendiri lebih nyaman sebenarnya. Sendiri lebih nyaman. Jadi suka tutup mata. Jadi kalau bagian dari berdoa atau semedi, ya saya rasa itu yang paling. Jadi makanya kalau itu bicara spiritualitas, menyatu dengan alam itu, dia keluar semua itu. Akhirnya orang bisa apa berekspresi tanpa batas. Karena kekuatan imajinasi itu memang luar biasa sekali. Jadi memang saya percaya, saya sedikit-sedikit belajar tentang spiritualitas alam. Jadi makanya saya biasa punya kutipan. Kalau saya memang sekarang lukis itu lebih kuat ke apa ke realis. Realis saya apa sih natural. Nah, saya lebih banyak ke natural ke alam. Jadi mungkin yang jadi motivasi ke saya itu selalu suka kena matahari, karena saya punya prinsip saat itu setia seperti matahari, terbit tepat waktu dan terbenam ya tepat waktu.
0: Oh, yang seni ini ya. Saya benar-benar susah.
1: Itu yang pertama. Yang pertama Kak Yuda.
0: Iya.
1: Ada yang keduanya. Jadi yang kedua itu yang mungkin udara. Udara itu di alam ya, dia gratis tanpa kenal suku, adat, budaya, yang agama. Dia gratis untuk siapa saja tanpa batas. Yang ketiga tanah. Yang keempat itu hujan, air. Jadi empat elemen ini jadi fondasi sekali. Ya, saya suka memaknai ini, akhirnya dengan air mengucap syukur aja. Iya, iya. Dengan kena matahari, empat elemen ini kita injak tanah mungkin tanpa pakai sendal, menyatukan diri dengan itu, sang pencipta itu mungkin berikan hal-hal yang di luar ekspektasi logika manusia sebenarnya.
0: Kamu itu ya. Seni ini bisa menyatukan kita dengan alam seperti itu,
1: ya.
0: Dan bukan sudah sampai di taraf tingkat itu.
1: Iya, siap.
0: Bunda sendiri seperti apa? Adakah ritual-ritual khusus sebelum menghadirkan sebuah karya tari misalnya?
2: Kalau saya sih sampai hampir moyang-moyang ya, antar ke rumah. Jadi waktu mengajar anak-anak sekolah minggu di Yevlio, lagi ajar pakai koba-koba, tiba-tiba ada orang lari di belakang banyak sekali. Tapi balik sudah tidak ada. Pas pulang sampai di Sorong dari Yevlio itu macam motor berat sekali. Sampai di rumah tiba-tiba orang-orangnya sudah ada di kamar. Sampai langsung bingung. Tapi itu sudah apa? Ada sesuatu yang ada tarian-tarian khusus yang tidak boleh kita sembarang bawa, terus harus pamit dulu. Dan kalau yang kemarin Yevlio itu macam senang, mereka senang untuk karena saya didik anak-anak di situ. Mereka antar sambil di rumah. Jadi orangnya banyak sekali, hitam-hitam, pakai giwang-giwang, rambut kribo, manik-manik bulu, pakai kain dada saja antar sambil di rumah. Dan itu memang nyata sekali. Dan hampir sering dapat kayak begitu. Jadi kalau macam tadi, macam Kak Andi juga, saya juga lebih pilih sendiri, tapi harus ke kampung-kampung, tidak bisa di kota. Yeah. Jadi suka di pantai, kalau tidak di pedalaman, tinggal-tinggal dengan orang di kampung sambil diskusi cerita, mulai nanti malam mulai menghayal apa sih yang harus saya buat.
1: Itu charger apa baterai itu begitu. Kita energi tubuh
2: jadi harus di kota, nanti kalau di kota kan tambah-tambah pusing. Lebih cari tempat yang ternyaman, lalu mulai dari imajinasi sih.
0: Tadi Bung Angga sempat bilang sedikit punya karakter introvert kalau pada saat-saat itu seperti itu ya. Tapi begitu karya ditampilkan dan semua orang terpukau karenanya, tepuk tangan, itu kan. Kalau dalam situasi seperti itu masih introvert kah atau sudah?
2: Ada juga gitu ya, ada.
1: Jadi introvert ini kan dia tidak terbatas harus sendiri-sendiri terus sebenarnya. Jadi dalam momen tertentu untuk berkaitan dengan mungkin hasil karya. Tapi kalau yang lain-lain ya mungkin dalam bentuk apresiasi, nah itu sudah masuk ranah-ranah formal yang mungkin wajar lah. Misalnya dia ini.
0: Tepuk tangan dan penikmat karya kalian berdua, sempatkah menggoyahkan kalian atau mulai sedikit kepala besar, mulai sedikit sabun buat orang suka atau merendahkan atau seperti apa?
2: Kalau saya lebih pilih jauh, pilih menjauh, karena macam sudah itu anak-anak yang kami, ya kita jauh saja. Nanti disebut, siapa yang melatih, ya sudah anak-anak ini yang melatih diri sendiri. Soalnya kalau saya sih terharus begitu juga.
1: Iya.
2: Jadi harus mendidik untuk mereka bisa menjadi pelatih juga suatu saat. Jadi kalau sekarang, saya lebih fokusnya ke musik akustik. Padahal saya gitu sanggar Nani Bili, tapi manajemen Nani Bili sekarang lagi urus anak-anak. Kalau ada yang kurang baru pakai tua izin. Kami kurangin ini. Oh ya sudah. Sopo waktu 1 jam ya. Melatih terus harus balik. Jadi sekarang begitu. Dan puji Tuhan kami gaji anak-anak di sanggar, digaji. Jadi sebulan macam 5 atau 6 kali pertunjukan. Habis bulan baru mereka terima gaji. Jadi sudah macam tidak minta uang, orang tua bayar sekolah lagi. Uang ongkos apa taksi pergi sekolah. Segala macam sudah sendiri. Nanti orang tua tanya ini uang dari mana nih? Hasil menari. Jadi sekarang manajemennya yang kami harus perbaiki supaya biar anak-anak bisa merasakan hasil karya sini itu dihargai. Soalnya kalau sekarang nih kalau tolong jemput tamunya, budgetnya berapa? 1 juta? Itu untuk apa tuh? Masa jemput kementerian, jemput presiden kok 1 juta? Coba hargai sini lah, mungkin budgetnya 5 juta kah, 10 juta. Kan akhirnya itu transportasinya latihan, makan minum selama latihan. Jadi tidak seenaknya harus kita bayar yang kayak gitu tuh. Serasa harga seninya agak rendah, agak murah.
0: Masih banyak yang menilai seperti itu.
2: Iya, masih banyak.
0: Oke, jadi kalian berdua juga pelan-pelan juga memberikan pelajaran bahwa sana bahwa seni itu mahal loh, ya. Artinya ya wajar-wajar.
2: Wajar-wajar, gitu. Syarat.
0: Oke, oke. Kalau Bung Angga sendiri?
1: Tadi tentang apa ini saya jadi
0: temasangan tadi
1: tepuk tangan oke
0: yang membuat visi kalian yang betul-betul tadinya untuk ini sedikit goyah karena
1: saya punya karena saya kalau biasa suka bisa tadi dengan temanya apa ekspresi ini biasa juga disalah sangka sebenarnya udah dicap orang sombong sekali atau apa, tapi memang karena ekspresi itu dia keluar sebenarnya. Contoh saya biasa suka freestyle gambar langsung foto orang itu langsung di baju biasa airbrush. Jadi kalau saya langsung airbrush ini biasa ada euforia, orang suka tepuk tangan bangga apa sih, itu sangat mempengaruhi itu. Biasa berusaha melatih mental untuk ada di publik bersosialisasi berkomunikasi tapi tetap berkarya. Nah itu agak dilema di sini. Agak pusing sebenarnya. Mau lihat apresiasi orang sampai terkagum-kagum, di sisi lain orang juga jadi agak dapat support semangat yang buat kita semangatnya lebih, tapi orang harus bagi diri untuk konsentrasi bagaimana tetap hasil karya itu. Contoh saya gambar waktu itu sama Pak mantan PJ Gubernur. Nah itu saya ikut di Kernas karena kebetulan pengurus juga di Kernas waktu itu. Kita pameran di Jakarta. Ini keponakannya Pak PJ Gub itu lari ke sana, lari kemari terus. Coba gambar itu apa anaknya. Sudah. Ini kan sudah disampaikan ke semua orang tahu kalau saya mau gambar ini. Ini baru mau taruh paintbrush untuk mau satu cat, set. Wih, jadi. Ade ini luar biasa sekali. Kalau yang bicara Bapak gue, masih saya harus satu tahu. Terpaksa ya, situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Jadi kita juga harus profesional untuk bagaimana bisa komunikasi baik, apalagi itu pejabat. Sambil sombong juga mesti.
0: Iya,
1: ya. Agak sedikit sombong.
0: Saya juga tanya kan. Kalian
1: bukan sombong, sombong sih, kan? Lebih ke bangga sebenarnya. Bangga ya. Di ruang tertentu itu.
0: Kita jadi manage baik bangga
1: itu. Jadi sombong. Dia kan pengaruh hasil karya. Jadi karena macam itu kita jadi sorotan, jadi ikon, terus di samping kita macam ada pejabat nomor satu, terus komunikasi dilihat semua orang, terus ada di depan kamera. Itu hasil karya tuh sebenarnya kadang-kadang mau gementar di situ ruang ekspresi itu muncul untuk membantu itu lepas semua beban terus mengalir dengan situasi kondisi akhirnya jadi cair terus hasil karya itu difokus.
0: Kalian berdua kan sudah hafal betul dengan situasi-situasi seperti itu ya,
1: sudah keseringan.
0: Apa yang misalnya buat yang muda-muda baru meniti karir seperti kalian menjadi pelukis, menjadi penari yang begitu baru muncul dan dua karya orang satu petangan terus pesannya buat mereka-mereka itu apa? Tetap pada hati kah? Atau tetap pada fokus pada tujuan itu kah? Atau?
1: Kalau saya sebenarnya berdasarkan pengalaman, kata sombong itu kan ungkapan sebenarnya. Ungkapan orang lihat kita mungkin dari konteks yang lain, tapi kalau dalam bentuk kerja, dalam bentuk sedang berkarya itu, terus konteks ruangnya itu dikasih apresiasi, terus itu di sebuah momen tertentu, sebenarnya apresiasi tambah dengan yang lain itu, dia sebenarnya bahan bakar juga itu. Energi membantu kita sebenarnya, mensupport kita, tergantung bagaimana kita melihat energi itu seperti apa, menilainya. Sehingga dia bisa masuk ke kitaran sebagai bahan bakar untuk bisa memacu kita lebih
0: menghasilkan karya
1: itu sangat sehingga dia akan mempengaruhi hasil karya itu. Kadang-kadang mood itu mempengaruhi itu. Apalagi coba grogi, pas grogi terus mungkin sedikit minder lagi tambah yang lain tidak jadi lukis itu hancur.
0: Mulus gimana?
2: Kalau saya ya apa sekarang mulai banyak penari-penari yang lebih condong ke kreasi, ke kontemporer. Ya disorong mungkin untuk anak-anak muda untuk lebih apa berbagi waktu untuk tradisi. Karena tradisi penting sekali untuk apa seorang penari itu kalau penari profesional ya mau tidak mau. Tradisi harus, teater harus. Jadi semua bidang harus ditekuni untuk jadi suatu apa penari yang baik. Karena disorong kebanyakan penari ya belum apa kita waktu zaman 90-an waktu sekolah latihan penari itu pasti dapat rotan, dapat tendang, tapi hasilnya banyak yang sekarang sudah mulai jadi seniman-seniman hebat dari masa itu. Kalau sekarang kan simpel, tinggal buka YouTube sudah ambil gerakan dari situ mulai tambah-tambah dia. Kalau dulu kan tidak ada barang itu tuh kita setengah mati sekali, mau bikin gerakan saja aduh apalagi cari lagu repot sekali. Jadi mungkin yang tahun-tahun itu mungkin beda dengan kalau yang sekarang itu simpel. Cuman lebih ke banyak di Sorong sini ya seniman-seniman tradisi agak kurang. Lebih banyak yang seniman-seniman modern.
0: Iya. Jadi bisa harus sendiri anak-anak muda yang sekarang muda sekarang.
2: Kalau anak-anak
0: berminat kah?
2: Berminat. Jadi kita sudah bagi. Jadi ada yang latihannya bukan tradisi saja. Sampai ke tari Nusantara, sampai ke teater, sampai ke apa dance modern, sampai bahkan yang aku sih ya nyanyi lagi lagu daerah-daerah. Jadi biarpun dia orang Jawa atau orang Kalimantan yang gabung di Sanggar, wajib harus tahu lagu daerah Papua. Yeah. Dan gerak dasar itu diajar. Jadi Yospannya macam Yospan ya. Ada 5 gerak dasar. Yang satu apa sih? Seka, Pacul 3, Gale-Gale, Jeff dan Panjar. Dan itu dalam gerak dasar itu satu dunia ini kan pakai 5 gerak dasar itu. Jadi dikasih tahu lagi cerita ke mereka, gerak dasar ini asalnya dari daerah ini nih. Terus kalau lagu gerak harus pakai lagu ini nih. Masuk ke Yosin biasa harus pakai ini. Jadi mereka sudah paham sekarang. Jadi sekarang kalau macam ada sekolah-sekolah ini entah ya anak-anak ini yang sekarang mengajar di sekolah. Iya. Sudah tidak perlu kayak dulu kita harus turun lagi sekarang. Bagi saja ke sekolah-sekolah.
0: Itu kalau Bung Nules, tari-tarian yang kelihatan ada generasi muda sekarang. Sendiri gimana? Masih tetap sendiri berkarir atau sudah anak-anak muda sekarang juga tetap?
1: Jadi sebenarnya di waktu lalu itu momentum pernah tuh ada. Jadi sebenarnya visual art ini atau lukis-lukis ini kan dia lebih kepada pengerusakan itu. Apalagi sekarang kalau masuk ke modern ini dia ada aliran graffiti.
0: Iya,
1: kan ya, ya graffiti, mural. Ini kan biasa anak-anak suka coret di dinding orang. Jadi sebenarnya kreativitas ini sebenarnya keresahan saja dalam hati yang tidak bisa disampaikan. Kakak mungkin menari tidak bisa, tapi mereka punya kartu saya itu hari ini kan media ini buat orang ada sedikit pergeseran nilai-nilai kebudayaan.
0: Tidak ada anak-anak muda sekali.
1: Ada, malah banyak lagi.
0: Saya ingin berguru dari Bung Angganya langsung. Nah,
1: jadi pernah itu kita buat momen di sama-sama waktu di bandara.
2: Iya, bandara.
1: Apa hari COVID itu. Nah, itu kebetulan kan COVID pertama itu kan tidak boleh orang buat event. Tidak boleh buat event. Cuman kita di waktu itu terlanjur buat event terus ditutup. Tapi waktu pertandingan di Pak Kapolres itu saya ganti tema aja dari festival ke ekspresi aksi solidaritas. Seniman, budayawan, TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Akhirnya kita lewat visual sampaikan cerita. Seni sebagai media untuk sampaikan. Akhirnya temanya diganti orang Papua karena COVID. Nah, di situ baru muncul. Ternyata anak-anak itu banyak. Banyak yang punya bakat sebenarnya. Cuman butuh ruang. Jadi kalau kebetulan di Sanggar itu ada berapa anak-anak yang punya kemampuan kualitas malah di atas saya sebenarnya. Kalau saya bilang feelingnya itu sudah ngeri karena ekspresinya lebih sedikit dirangsang mereka tambah mengalir. Jadi beberapa anak sekarang di Raja Ampat yang pernah bersama-sama ya sudah mereka juga sudah punya kerja sendiri terus mengembangkan lukis juga sendiri.
0: Yeah. Untuk mendapatkan karya-karya seperti yang kalian ceritakan, bahan-bahan bakunya tidak susah. Kalau untuk melukis mungkin catnya harus khusus atau apa kuasnya dan sebagainya. Kalau tarian sendiri kan sekarang kayak kita di Papua cendrawasih hidup sudah tidak bisa lagi. Bagaimana kalian mensiasati karya tetap murni Papua tapi dengan bahan-bahan yang zaman sekarang? Susah kan dapatnya seperti apa?
2: Kalau saya lebih ke kalau mahkota biasa nih kan itu umum. Saya sekarang lebih angkat ke Moi daerah Sorong Raya untuk ciri khas kostumnya. Jadi nanti tidak pakai cendrawasih tapi manik-manik saja kita hias kepala, tapi bentuknya dalam bentuk yang bisa dikenal sampai di mancanegara. Jadi desain-desain bajunya macam Raja Ampat itu ada satu ciri khas itu ayam botak. Itu tidak ada di dunia, cuma di Raja Ampat. Jadi mau tiru dia punya desain sayapnya, itu mau bikin dalam bentuk kostum sama ikan pari. Jadi ciri khas Sorong Selatan kita mengangkat tentang apa kosong tapi tentang air. Jadi itu yang harus ditonjolkan sekarang yang kita lagi pikir, karena rencana mungkin tahun depan kita ada buat festival 1001 Sungai. Nah, jadi kebetulan kemarin dari DPR RI Komisi 7 ada kunjungan kerja ke Sanggar Nani Bili tahun kemarin. Jadi mereka tanya mau bikin apa nih supaya bisa undang banyak budayawan untuk kenanya ke sosial, kita semua sepakat ke sosial untuk apa gali potensi apa wisata di Sorong Selatan dengan apa UMKM dan juga pemuda-pemuda kreatif yang di sana dalam bentuk festival. Itu sudah sepakat karena itu yang memang kalau kita desain untuk tari ini, banyak tari itu kan gerak juga banyak dari Asmat, dari Wamena, Nah, kita sekarang jurusan itu kira-kira tari itu kita mengusahakan dari Sorong. Jadi apa, ini bukan ciri khasnya Jayapura, ini bukan ciri khasnya apa Merauke atau ciri khasnya Biak Serui, tapi ini memang ciri khasnya Sorong. Karena kalau menghitung gerak memang Sorong paling banyak. Kalau bicara Sorong saya itu geraknya dalam tari paling banyak sekali.
0: Tapi bahan-bahan yang kita yang dipakai untuk melengkapi kostum penari kita
2: tahu. Ah, kostum ini yang memang kita harus desain untuk macam Imeko punya. Terus mungkin mau iklabra, terus mau ikilin itu yang kita ada mau. Ya dalam waktu dekat sudah mulai desain kostumnya untuk setiap tarian kita harus pakai itu. Dan mungkin tidak digunakan cendrawasih lagi. Iya. Kita mungkin desainnya yang tradisi yang, tapi tetap tarian modern juga tetap kostumnya tradisi ciri khas Sorong.
0: Tapi sekalian mendalami mereka punya seperti misalnya motif.
2: Iya motif.
0: Sorong Selatan seperti ini, tapi
2: iya.
0: Seperti ini.
2: Kadang-kadang sudah kalau kita menari sudah curi-curit aja. Tapi maknanya dari cerita ini kadang-kadang tidak tahu. Bagian tarian tentang Tokok Sagu nanti ukirannya ukuran apa? Kan apa ukirannya sebenarnya dari kita sendiri. Jadi ada teman bilang kita harus berusaha jadi leluhur di masa depan juga. Jadi apa yang ditinggalkan dari moyang itu sekarang kita jaga. Tapi kalau bisa kita juga ciptakan untuk leluhur yang akan datang. Jadi ukiran itu kita tidak selesai cuman kadang untuk ajangan karena nanti melanggar yang sana. Kalau kita jaga yang sana tapi kita juga harus garap sendiri untuk masa akan datang.
1: Ciptakan.
0: Mengapa sih membutuhkan kuas-kuas atau apa atau mudah didapatkan di Sorong itu semuanya?
1: Ya kalau macam lukisan modern saat ini banyak lah.
2: Mungkin cet ya.
1: Banyak ya.
2: Cet yang harus kesana. Ya,
1: mungkin ada cet-cet lukis yang khusus itu yang mungkin dalam volume besar itu tidak ada. Tapi kalau untuk di motor mobil. Untuk Diko ada, karena toko bangunan apa sediakan pilox untuk grafis grafis itu untuk anak-anak yang suka mural grafis tulisan-tulisan coret-coret boleh ada.
0: Sejauh ini pesanan lebih banyak di mana yang hanya di tembok-tembok di atau di jalan-jalan saja kan?
1: Ya izin ini perlu disampaikan juga saya sekaligus ini jadi momen untuk sampaikan jadi sebenarnya. Kalau di jalan-jalan nanti lihat seperti di sana itu kebetulan teman-teman ini sampaikan fungsi manfaat seni itu ada sebenarnya. Jadi waktu itu bermitra dengan Bank Sampah sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Jadi seni sebagai media seperti surat kabar begitu untuk sampaikan dengan warna yang menarik. Di sana ada pesan moral di dalam untuk mengarahkan orang stop buang sampah, pengurusan lingkungan. Jadi hari ini kalau macam tari, bagaimana cerita tentang sagu tidak boleh ini, dari teman-teman mural juga begitu. Kita juga sampaikan, gambar di pinggiran jalan secara psikologis sebenarnya mau kasih tahu itu mau sugesti tuh. Ya teman-teman mau sugesti bahwa mungkin warna yang menarik ini, dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar dari setiap
0: orang yang melihat.
1: Bahwa di sana, oh ada nih, ini warna apa yang warna ini? Oh, tidak boleh buang sampah padahal dikreasikan dengan tulisan yang lebih menarik, dengan stylish dan modernisasi perkembangan saat ini, itu stylenya anak-anak. Mereka coba untuk sampaikan sebenarnya.
0: Oke. Sejauh ini untuk memperkenalkan hasil karya kalian berdua, sendiri saja kah yang datang ke orang-orang atau sudah punya yang biasa pakai karya dengan karya-karya itu atau maksudnya tidak mencoba melebarkan sayap kemana seperti misalnya Bu Angga tidak akan mencoba kerjasama dengan perusahaan penerbangan di badan pesawat dicek misalnya dengan hasil karya lukisan Papua itu apalagi pesawat-pesawat yang dengan Papua di Sorong ya terpikirkah sampai ke situ atau hasil tarian
1: kalau saya sih sebenarnya tadi waktu saya masuk ke sini karena nanti contohnya itu di Bank Mandiri.
2: Oh iya,
1: Bang. Bang Mandiri itu mau sampaikan itu di mana ya? Itu di Sorong, bah terlalu karakter nih.
2: Iya.
1: Nah, jadi kebetulan yang saya bisa tahu saat itu kan saya takut jangan sampai karakter Sorong terus dikritik.
2: Iya.
1: Ya sebenarnya saya berusaha main di zona nyaman ini yang bisa dipertanggungjawabkan oleh saya saja. Yang penting itu jadi sampel contoh kalau ini tuh ada di Sorong dulu atau ada di Papua nih, bukan Sorong tuh ada di Papua. Nah, ada di Papua bahwa karakter itu. Saya pernah lihat itu waktu di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ornamen itu semua sampai ke dalam interior eksterior itu semua kelihatan cuma kita di
0: Kalimantan. Kita di Kalimantan.
1: Ya. Itu tanpa harus disampaikan, dibicarakan, tapi secara visual itu sudah kasih tahu sebenarnya. Komunikasi visual. Yeah, yeah. Jadi saya tadi sebenarnya waktu datang sampai di sini, saya bilang, wah, tembok biru di depan ini keren. Ini. Selalu punya dialog budaya seperti begini, bincang budaya, tapi identitas tidak ada di depan. Hmm. Maka saya ngusul. Terus, karena semua lagi nonton, saya bilang, besok kita akan lihat nih. Ada visual art di depan, tiang-tiang biru di depan. RRI kalau bisa. Sampai ke pintu masuknya, sampai kiri kanan. Tadi saya datang sambil lihat tadi. Ternyata ada ruang kosong yang perlu diisi. Untuk sampaikan kalau RRI punya jati diri juga.
0: Oke, jadi selain memang menyampaikan langsung, ada media lain ya? Media sosial?
1: Ada. Ada pasti ya, mungkin WA, Facebook, sama
0: ya.
1: Di top sosialisasi itu sama bang mitra kerja dengan OPD-OPD terkait sebenarnya, sama swasta.
0: Kalian perlu anak-anak muda yang tidak banyak secara tidak langsung menghasilkan karya yang orang sudah melihat. Bagaimana dengan pemerintah sendiri? Apakah sudah melihat hasil karya kalian, kemudian menggandeng kalian, atau selama ini betul-betul kalian jalan sendiri sih?
2: Kalau memang apa? Kalau kami memang ya pemerintah tahu lah. Cuma saya ini orang yang paling malas terlalu berharap ke pemerintah. Karena memang ya pemerintah juga punya kekurangan. Dan kami juga harus wadahi sendiri, namanya seniman harus berkarya terus. Mau ada uang dan tidak kita berjalan. Dan puji Tuhan uang datang sendiri. Tidak perlu kita cari lagi. Jadi setiap job itu dalam satu bulan itu bisa sampai 10-12 kali. Dalam setiap minggu itu pasti ada. Dan bahkan hari ini juga ada 4 titik lagi. Pentasnya untuk penjemputan pangdam nanti, jenderal. Jadi anak-anak benar 4 titik hari ini. Jadi itu, apa? Kalau kita ngarep pemerintah nanti, aduh nanti tunggu bantuan lagi baru berkarya. Nanti ada bantuan lagi baru bisa buat festival. Mending kita cari uang sendiri biar. Kita undang pemerintah, baru pemerintah lihat, oh, anak-anak ini bergerak. Suatu saat mungkin pemerintah lebih bantu, lebih besar lagi daripada yang apa. Jadi kayak macam di Papua ini kan, kalau pemerintah belum lihat, pemerintah tidak mau bantu. Kecuali pemerintah lihat, baru pemerintah bantu. Dan puji Tuhan, hari Selasa kemarin kami kaget surat dari Jakarta bahwa ada kunjungan kerja dari Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Kemenkraf. Hadir di Sora mau apa berkunjung jalan-jalan ke Sanggar Nani Bili. Kami repot, harus cari ini, cari itu. Karena turunnya juga mendadak. Tapi di situ ada ruang diskusi yang menyangkut dengan apa seniman dan budayawan di Papua Barat Daya. Jadi kami undang dari sanggar-sanggar untuk langsung diskusi dengan kementerian dan juga Komisi 7 untuk mereka akan 2026 akan bantu fasilitas ke apa sanggar-sanggar sini yang ada di Papua Barat Daya.
0: Nilai positif kita jadi kunci ya, ini salah satunya.
2: Salah satunya Bapak.
0: Pelaku-pelaku merasakan dari dampaknya ya.
2: Dampaknya mulai ini dari Juli itu saya tidak pernah istirahat sampai sekarang, kan? Tidak bisa istirahat. Jadwal pada sampai sebentar juga ada jadwal lagi. Tadi malam juga ada juri di Gor Lomba Yospan.
0: Wow.
2: Sampai memang hari ini, nanti habis Natal kita libur aja. Jadi dampak dari provinsi ini, kami seniman rasakan. Dari tahun ini kami rasakan sekali, kencang sekali. Banyak kegiatan yang kami diundang, kami dipakai. Bahkan kami juga membantu untuk buat kegiatan. Jadi itu sudah, kalau saya ya pemerintah tetap harus apa perhatian untuk kami, tapi bukan berarti harus kasih kami uang.
0: Yeah.
2: Mungkin cari kami ruang untuk kami berekspresi saja. Karena di Sorong,
1: ya.
2: Itu yang kurang, ya. Itu yang kurang.
1: Ya. Kayaknya. Itu rindu
2: sekali.
1: Rindu.
2: Cuma itu saja. Malas minta uang ke pemerintah, tapi kalau bisa pemerintah siapkan ruang ekspresi untuk kami bisa berkarya di situ. Dari lukis, dari tari, mungkin ada museum yang bisa. Ya gedung-gedung pertunjukan mini-mini lah, tidak apa-apa, yang penting kami bisa semua hidup di dalam situ. Mungkin itu saya kata, kalau saya sih.
0: Oke, tetap semangat menghasilkan karya.
2: Siap.
0: Kalau Bung Angga sendiri apa?
1: Kalau saya bicara ke pemerintah ini, peran pemerintah ini ya saya mungkin ilustrasikan begini saja. Sama juga seperti Bapak Adi tadi tuh. Saya bilang ya jadi anak yang baik di dalam rumah tangga ini, daerah ini sebenarnya bantu bapak dan mama. Yeah. Itu bahasa yang paling juga. Kalau anak yang baik itu bantu bapak dengan mama.
2: Bantu.
1: Tanpa diperintah.
2: Bukan marah bapak dan mama.
1: Bukan marah bapak dan mama. Tapi bantu bapak dan mama. Kalau piring kotor cucilah. Kalau lapangan pekerjaan tidak ke apa semakin tidak ada atau iya. Angka pengangguran semua terbatas, ya. Angka pengangguran semakin naik, kita tawarkan solusi untuk bapak dengan mama. Bantu dengan apa yang kita punya dari keterbatasan bukan dari kelebihan. Karena kalau saya secara spiritualitas kita bisa mampu sampai sejauh ini. Kita dilahirkan itu ya mungkin ilustrasi sederhana, bahwa satu tetes sperma itu hasil survei dunia itu 10.000 anak, tapi cuma satu yang bisa lolos. Yang lolos itu punya hikmat, talenta, karunia, potensi, dan kemampuan. Nah, mari kita cari tahu apa yang ada ini. Karena dia berhubungan langsung itu. Dia berhubungan langsung dengan rezeki, dengan berkat, dengan kemampuan. Ketika kita niat baik dalam bawah sadar, dia akan keresonet. Dengan frekuensi yang sama, rezeki itu akan datang. Saya seperti itu, jadi kadang mungkin informasi-informasi bahwa pemerintah tingkat daerah juga sekarang balai budaya sudah ada di sini, dari pendidikan kebudayaan balai budaya sudah ada dengan ada bantuan stimulan juga yang bisa menyentuh teman-teman seniman, dari pusat sudah bisa ada kementerian apa pendidikan kebudayaan untuk dana Indonesia. Nah, itu kita punya kemampuan untuk bisa masuk ke ruang itu gratis. Terus yang berikut lagi di pada kelas juga sama itu anggaran-anggarannya ada fasilitasi bidang kebudayaan sampai ke pariwisata. Sekarang peran serta pemerintah daerah ini karena semua pasti bermuara dari legalitas karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu. Ini yang sangat diharapkan untuk bagaimana teman-teman ini mau bertumbuh, berkembang dan bersaing dengan teman-teman yang lain karena upaya pemajuan kebudayaan itu sering ini apa ini konsep nasional bukan saya. Upaya pemajuan kebudayaan ini program nasional. Bagaimana dia mau maju sedangkan kita harus jeli lihat kemampuan di daerah itu sangat-sangat ini punya semangat dia. Tapi berkaitan dengan mengelola ini itu yang perlu didampingi oleh dengan kebijakan pemangku kepentingan ini untuk melihat administrasinya.
0: Tapi pemangku kebijakan itu orang-orang yang memang suka dengan seni gitu ya.
2: Iya.
1: Sebenarnya kalau saya tidak juga.
0: Tidak juga. Begitu.
1: Harusnya ketong sadar untuk bagaimana memajukan daerah ini karena ini teman-teman bermitra dengan teman-teman kreatif ini. Ini kan fungsi seni itu masuk ke Dinas Pendidikan Kebudayaan ini kan mengencerkan otak kiri dan otak kanan ini. Akhirnya pendidikan karakter itu ada program pendidikan karakter itu untuk itu fungsi seni itu. Akhirnya kreativitas itu muncul. Jadi ini teman-teman ini kalau mitra dengan pemerintah, mereka ini kan mesin cetak uang sebenarnya. Lewat kreativitas itu dari manfaatnya. Hanya butuh space, tipu-tipu mereka dengan stimulan, mereka cetak uang sebenarnya. Karena kreativitas itu sudah desain sebenarnya. Energi potensial yang gratis di mereka itu sudah ada. Cuma sedikit ditipu-tipu saya sebenarnya. Karena stimulan untuk rangsang sedikit sudah.
0: Bung Menes, karya yang harus tampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bikin bangga juga di mana itu? Tadi waktu berapa tuh saya tadi bilang?
2: Waktu di Amerika.
0: Amerika.
2: Jadi waktu itu saya jadi pelatih di paduan suara folk. Pelatih untuk koreo apa pentasnya tuh. Ya memang itu ngeri sekali. Padukan berapa lagu satu, dalam satu karya. Dapatnya tuh ada sekitar 15 menit. Dalam 15 menit itu memang tampilan yang beda daripada yang lain. Kita terakhirnya tuh bertanya dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan, Indonesia juga tidak muka, dapat medali emas juga di situ. Dan kita dapat puncak. Memang kita dari suara-suara yang dibagi dalam paduan suara itu dibagi per kelompok itu gerakannya beda-beda, tidak sama.
0: Gerakannya itu gerakan tarian Papua.
2: Ukirannya beda-beda, kostumnya beda-beda. Tapi dalam satu tarian itu memang paling apa berkesan karena latihan 5 bulan. Latihan di Jakarta sampai lari keliling Monas tuh badan jatuh-jatuh untuk fisiknya. Jadi memang itu setengah mati sekali tapi hasilnya baik waktu itu. Dapat medali emas mewakili Indonesia juga.
0: Bu Mangga sendiri
1: tentang apa yang berkesan berkesan ya. Ya.
0: Saya akhirnya di Sorong kah atau mungkin di Jakarta kah?
1: Ya,
0: di
1: saya mungkin pernah ada di Nanibili itu. Ya. Mungkin yang salah satu tuh saya pernah sempat tegur Pak Nadiem Makarim. Mantan
2: ketua Pak Nadiem.
1: Saya pernah sempat tegur waktu kunjungan juga ke Nanibili, kita sama Nadiem. Saya pernah bilang Papua mau merdeka, kita akan merdeka. Itu saya sampaikan itu di depan Pak Nadiem. Pak Nadiem sempat diam, terus apa wakil gubernur sama kementerian, Pak Dirjen juga sempat ada. Saya bilang, Papua akan merdeka. Kalau Bapak mau nanti saya presidennya, Bapak wakil, Bapak bisa jadi menteri. Tapi dalam konteks merdeka itu ketika Bapak ciptakan kami museum budaya sama gedung kesenian, maka seniman akan merdeka dalam ekspresi seni, adat, dan budayanya. Di situ kita sudah merdeka memang. Itu Pak Nadiem kaget. Kira Papua merdeka. Sebenarnya gak gila ini semua ini kelilingin apa protokoler tentara. Nah, itu mungkin yang salah satu sini. Terus saya lukis beliau dua lukisan ya.
2: Iya, dua.
1: Dua lukisan fotonya. Tapi aksesoris mahkota Papua. Iya. Gitu. Saya lukis itu sama siapa? Saya lukis satu lukisan itu saya lukis 20 menit. Jadi 40 menit dua lukisan.
2: Wah.
1: Iya. Air beras. Nah, terus mungkin yang berkesan juga salah satu tuh saya di BKSDA itu juara nasional sama BBKSDA itu create limbah sampah untuk stop bunuh cendrawasih itu dari limbah sampah dealer Honda itu izin saya dari limbah sampah situ itu juara 1-2 tahun berturut-turut BBKSDA Indonesia Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Terus puji Tuhan itu sempat masuk dari create limbah sampah karena Honda itu sosialisasi home industry untuk itu upaya. Saya mau berupaya untuk bagaimana masyarakat itu bisa ciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat lewat kreatif limbah sampah. Jadi itu buat sendal hotel sempat sampaikan juga untuk hotel-hotel itu stop ambil sendal dari luar. Dan bagaimana ketika masyarakat bisa kreatif limbah sampah itu untuk menjadi sendal hotel. Sekarang ada semua di Keramas Sendal Provinsi. Itu. Hasil karya dari sendal hotel. Sehingga home industry itu bisa ada menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin salah satu itu yang berikut lagi. Ya mungkin yang paling berkesan kita sama-sama. Saya waktu itu festival di Manukwari itu ada body painting. Berarti saya celaka memang cedera parah juga tapi saya ikut saya dapat. Masih sempat dapat juara 1-2 tahun berturut-turut ya. Itu
0: biasa kalau kita mengambil narasumber dua kita itu ya. Karya-karya apa ya? Saya mau bilang kalau menghasilkan karya untuk kita semua. Wow. Tidak terlalu banyak ngomong kesama sih, tapi langsung tinggal. Oke, akhirnya harapan buat semua penonton saya karena ini pasti akan diputar di seluruh Indonesia, RRI Net, kita di televisi RRI. Kalau misalnya kita lupa tentang kepopuleran daya dan belum melihat karya-karya kalian berdua, mengeles. Ayo, kami datang ke sana. Kita gerak olah tubuh saya.
2: Siap apa? Kami di Sorong suka menari dan juga tempat wisatanya di Sorong juga sudah bagus. Mau ke Raja Ampat pasti lewat Sorong. Kalau mau ke Raja Ampat singgahnya di Sorong, jangan lupa untuk mampir nonton pertunjukan kami. Tergantung pesan dari kalian, kalau macam mau pesan untuk pentas, kami siap di Sorong. Terima kasih.
0: Hubungi kemana?
2: Sanggar Seni Nanibili.
0: Oke. Okay. Ada nomor?
2: Nanti di YouTube juga ada di Facebook, di TikTok, dan di IG juga ada. Tinggal kontak saja langsung. Sanggar Seni Nanibili, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
0: Ya. Ya?
1: Oke, kalau saya mari tung ke Sorong. Kalau lewat jangan lupa singgah. Torang ada ruang ekspresi publik. Jadi ruang ekspresi publik ini mari kita cerita lewat warna. Jadi warna-warni akan bercerita tentang identitas orang dan punya karakter. Kita bisa cerita bebas. Latihan banyak hal tentang ciri khas kepala burung.
0: Iya. Oke. Bung Angga, Bung Angga sekali lagi. Siap. Menceritakan berbagai pengalaman tentang inspirasi sejak sang penari, sang lukis. yang ada di Surabaya Barat, Pak ya.
3: Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah obrolan budaya di siang hari ini ya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Kang.

dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsens. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5, sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori Console E-Football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf, turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro AM. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Orang Indonesia.
1: 102,6 MHz RRI Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar, saat ini kami hadirkan Torang Indonesia. Sabar dulu, Kak. Oke, pendengar, lagunya di Torang Indonesia di siang hari ini, pendengar ya, ada Fagetos dengan kehadiranmu, Project Pop Pacaran Atau Enggak, Andra and the Backbone dan Tidurlah, Delon Merindumu, The Cinnamon Selamanya Cinta, Hati Seorang Wanita dari Cindy Bernadette, Gigi dengan Cinta Palsu, Juliet Kumbang Setia dan juga Flo Tinggal Bilang. Itu dia. Oke, silahkan yang mau bergabung. Oke, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang.
2: Saya request Merindumu, Delon.
1: Oke.
2: Merindumu yang lagi menyiap, merindukan Delon. Salam buat semuanya saja yang mewakili Pak Fendi, Bu Ana, Bunda Natalia, Pak Widi Jepang, Pak Alan, Kakak Boy, Kakak Daek, sahabat kabut kepada Lido, beserta keluarga, Iqbal juga, Kakak Cepi, Kakak Aji yang tiap hari berburu siang malam itu.
1: Oh, berburu apa?
2: Alam pompang. Biasa berburu toh.
1: Saya kira berburu.
2: Si A, si B, dan si C. Buat semuanya sudah tanpa terkecuali, spesial buat yang lagi bertugas.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang. Dah juga. Terima kasih Puja sudah bergabung. Silakan pendengar ya di 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang hari ini, menemani akhir pekannya. Panas pica. Ya, masih ada Fagetos, ada Project Pop, ada Andra and the Backbone, The Cinnamon, Cindy Bernadette, Gigi, Juliet, ada Flo, dan oh, Jikustik juga ada. Selamat malam. Buat sebentar malam tuh. Oke, kalau Flo ini lagu Tinggal Bilang, ini aslinya dulu tonton 80-an yang nyanyikan Tri Utami ya. Oke, silakan pendengar ya. Masih saya nantikan Anda 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, bagaimana? Saya mau hadirkan dulu satu lagu dari Delon ya, yang sudah di request Puja tadi.

0: Asik, lama terdengar suaranya Delon dengan dia pula lagu ini ya. Oke, pendengar masih di Turang Indonesia. Silahkan 324222 atau di 0812-3868-8703. Yuk, oh ada yang mau bergabung, boleh. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Turang Indonesia, Mbak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Wis merdeka.
1: Iya, Mbak Tia.
0: Iya.
1: Ya, merdeka harus digaungkan terus ya.
0: Terus, iya.
1: Mbak Tia.
0: Gimana, Bu?
1: Kak, lagu apa ini?
0: Oh, masih ada Fagetos kehadiranmu, Project Pop Pacaran atau Tidak, Andra and the Backbone dan Tidurlah di Cinnamon.
1: Oh,
0: selam.
1: Andra.
0: Andra. Oke.
1: Okay. Lagu kirim buat pendengar kita di Pura Satu Sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Tia juga selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Ya, ayo makan siang.
0: Makan apa nih hari ini?
1: Assalamualaikum. Saya balado itu Mbak Tia.
0: Apa itu?
1: Ikan. Habis ikan mahal selangit. Ikan lalosi Mbak Tia.
0: Oh, lalosi itu. Enak mau digoreng baru dipedesin. Ya. Oke, sip. Ya.
1: Minggu lalu tak bakar pakai bumbu terus
0: aduh.
1: Goreng baru bikin pedis gila.
0: Asik, pedis gila.
1: Makasih Mbak Tia.
0: Makasih ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Hartini. Yang lain ayo saya tunggu ya. Nanti saya putar lagunya. Iya, memang dong bilang sudah berapa bulan nih kan sudah ada nyaris terada hujan. Kemarin saja cuma rintik-rintik sebentar saja, cuma berapa menit habis itu selewat. Padahal beberapa hari lalu tuh di Maibrat, Sorong Selatan, di arah-arah sana itu dong hujan lumayan ya. Iya, kita berharap mudah-mudahan segera hujan kah, tambah lagi sutra hujan, apa ini, bulan terang, ya angin, selesai sudah. Iya, yang ada tuh ikan lolosi, ikan puri. Oke, okay, mudah-mudahan cuaca seperti ini segera berlalu, dengar ya. Oke, okay, masih di Turang Indonesia, silakan. Di siang ini masih ada Fagetos, ada Project Pop, ada The Cinnamon, Selamanya Cinta, Cindy Bernadette, Hati Seorang Wanita, ada juga Gigi dengan Cinta Palsu, Juliet Sang Kumbang Setia, juga ada Flow Tinggal Bilang, dan juga Jikustik Selamat Malam. Oke, malam minggu sebentar malam ini khusus lagu-lagu Indonesia 90-an ya pendengar ya, karena pas malam minggu. Nanti besok malam baru mancanegara 90-an. Baik pendengar, masih di Turang Indonesia, silakan masih nantikan Anda di 324222 atau di 0812 3868 8703.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan saya nantikan Anda ya. Kalau di tadi sudah ada yang mau gabung, terputus kah? Boleh coba lagi ya di 324222 atau di handphone kami boleh juga. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda ya pendengar ya. Nih dalam waktu dekat juga masih dalam rangka menyambut Hari Radio juga ya. Apalagi masih suasananya kalau Agustus masih 17-an itu ini ada yang dilaksanakan oleh RRI, salah satunya lomba menggambar dan ataupun mewarna ya untuk anak-anak. Dan informasinya yang terus Anda sering kita hadirkan ya untuk Anda, yang akan dilaksanakan di Hotel Kiriat ya di kilometer 10 nanti, kalau nggak salah tanggal 3 September nanti ya. Dan berbagai rangkaian kegiatan juga sudah mulai kami persiapkan ya untuk menyambut Hari Radio di tanggal 11 September 2026 mendatang. Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Orang Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, lagunya apa sih yang Mbak?
0: Masih ada Fagetos, ada Project Pop, The Cinnamon, Cindy Bernadette, ada Gigi, Juliet, Flo, sama Jekustik.
1: Ya, kayaknya yang bagus Jekustik. Okay. Siapa yang kita masuk di program suara?
0: Ada Puja sama Bu Hartini.
1: Oh, baru Puja dan Bu Hartini. Salam buat Puja, dan Puja punya ubur-ubur ke papeda laut itu. Salam kompak semua buat semuanya di Bintuni, dan buat Puja punyonya juga selamat siang. Begitu aja, terima kasih Mbak Pramaswara.
0: Oke, baik pendengar di mana saja Anda berada, masih di Torang Indonesia. Silahkan yang mau bergabung ya, saya nantikan Anda di siang hari ini. Oke. Saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda yang ini, dan jangan lewatkan di pukul 14.15 nanti ya. Hadir kondang, kita dangdutan. Bu Ana, mana suaranya? Oke, ini dia.

Baik pendengar, masih di Torang Indonesia. Silakan saya nantikan Anda di 324222 atau di 0812-3868-8703 pendengar ya. Boleh saya nantikan Anda di siang hari ini ya, hingga jelang pukul 14.15 waktu Indonesia Timur.

Jamila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline dibantu oleh petugas

video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita dangdutan di kondang kontak dangdut ya. Siang ini ada, wah asik, Tera Jana dari Erni Ardita, Siti Badriah, sandiwaramu luar biasa. Tasya Rosmala Perlahan, Saiful Jamil Ratu Hatiku, Lesti Tirani, kemudian ada Syahiba Tepung Kanji, Ike Nurjana Gantung, ada Eri Susan, Faulida, sama Devi Berlian. Itu dia lagu-lagunya ya. Oke, ada siapa ini? Halo.
1: Halo, dangdut. Dangdut adalah kita. Kita bergoyang bersama-sama.
0: Asik.
1: Abisnya mau ikut orang Indonesia tidak sempat.
0: Aduh iya, dari kita tunggu-tunggu.
1: Tapi kan ini apa? Pasti dengar semua.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke okay lah.
1: Jadi kita ikutan jadi bergoyang-goyang saja.
0: Jadi mau dangdut yang mana?
1: Itu apa tuh? Kugantungkan cinta.
0: Yang mana sih?
1: Gantung-gantung.
0: Oh, gantung.
1: Engkau menggantungkan cintaku.
0: Oke.
1: Okay. Kasian banget.
0: Beda lagunya, bukan begitu mah kalau
1: oh,
0: itu.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Terus apa dan? Itu kan dangdut.
0: Iya, tapi lagunya bukan itu liriknya.
1: Oh, berarti ini yang pertama itu.
0: Tera Jana.
1: Tera Jana.
0: Ah, itu dia.
1: Eh, Kakak Tias.
0: Oh.
1: Ingat saya waktu ini yang waktu buka apa di pameran di Bali Kota itu lagu itu saya lagu itu.
0: Oh, ada kah?
1: Dulu tahun berapa ya?
0: Ya.
1: Oh, gila itu lagu tuh. Pokoknya heboh.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus salam buat Ibu Hartini,
0: uh-uh.
1: Ibu Bidan Lus, Ibu Parida, Tinte Dinda, Ibu Ima, Kak Puja, terus Bang Luhut, Bang Nani, Bung Dae, Pak Nasru, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus apa ya, Pak Heri, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Kak Boy, terus Pak Otis, terus Pak Jumadi, terus Pak Junaidi, terus Pak Jepri, Putra Tengah, Ciguria, dan semua-semua sajalah tanpa terkecuali.
0: Sip.
1: Semua terhibur. Kalau mau malam minggu sudah malam ini. Kakak Tia, siap-siap mau malam minggu mau makan di mana?
0: Di rumah saja.
1: Oke, Kak Tia, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Oke, amin. Terima kasih.
1: Amin.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Anna sudah bergabung. Next ada siapa lagi? Oke. Halo, selamat siang kondang.
2: Yuk, selamat siang.
0: You juga.
2: Yuk, ikutan mana lagunya saja.
0: Ah, mbak ikut.
2: Karena tadi sudah di absen sama ibu dia. Jadi, oke baik. Salam mana, salam kompak. Ya, silahkan.
0: Oke. Selamat siang juga. Oke, lanjut. Halo, selamat siang.
3: Ya, kondang selamat siang.
0: Iya.
3: Iya, lagu akan salah. Lagu judulnya saja. Apa?
0: Hah?
3: Judulnya saja, Bapak.
0: Ada sandiwara luar biasa, gantung, perlahan, ratu hati, tirani, ada tepung kanji, 24 karat, bersinar dalam jiwa, sama PHP.
3: Halo, suara hilang.
0: Ya, masih ada gantung, sandiwara luar biasa, perlahan, ratu hati, tirani, tepung kanji, 24 karat, bersinar dalam jiwa, dan PHP.
3: Hilang lagi, jadi ratu hati sudah, Mbak Pramiswara.
0: Oke.
3: Okay. Jadi buat yang sudah masuk dan kawan-kawan di pabrik semua.
0: Ya.
3: Oke, berapa suara teman?
0: Baik. Oke, lanjut lagi nih. Ada siapa? Halo, selamat siang.
4: Mbak Tia.
0: Iya. Selamat siang Bu.
4: Aku pengen dengerin Lesti.
0: Oh, Lesti, boleh.
4: Ibu Suharmi, Bu Halimah, Mama Dede, Mama Monica, Abdul Kasim, dan salam lainnya kopi kasih dari Bu Ana tadi sudah cukup lengkap. Semoga semuanya terhibur selalu, tentunya pada sehat-sehat selalu juga.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum, selamat siang Dewo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Hartini sudah bergabung ya. Eh, ini ngomong-ngomong dari Tapanuli Utara, mana suaranya? Biasanya dia paling ini apa? Rebutan sama Bu Ana. Silakan ya. 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke. Halo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
5: Mana suaranya, Pak?
0: Oh ya. Bagaimana, ini sudah jelas?
5: Ya, halo.
0: Iya, silakan Pak Nasrun, langsung aja.
5: Lagunya apa? Ya, sudah. Apa di dalam jiwa tari itu ya.
0: Oke, Faulida. Iya, nanti aku putarin. Iya, betul.
5: Baladinya ada sambut tugas, selalu bersama keluarga rumah, sama seorang kupaga, ada ibu ini, mana ibu rete pada tepa otis, ada puka,
0: iya.
5: Ibu Ana, ini, awi di sini, ada ibu Ida, Pak Deki, ibu Iga, Pak Haji Madi, Pak Junaidi, Pak Ida, semuanya.
0: Semuanya.
5: Jadi kompor.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, sebelum saya lanjut lagi, saya mau hadirkan dulu lagunya. Dua lagu tadi ya, Bu Ana sama Pujel, lagunya sama, Terajana.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih di kondang kontak dangdut ya. Nanti habis ini baru tadi requestannya siapa tahu Panasrun sama Bu Hartini. Oke, lagunya Lesti sama Faulida ya. Masih ada Ikke Nurjanah gantung Siti Badriah Sandiwara luar biasa. Tasya Rosmala perlahan, Syahiba tepung kanji, Eri Susan 24 karat sama Devi Berlian PHP pemberi harapan palsu. Oke, silakan mendengar ya 3242222 atau di 0812-3868-8703. Yuk bergabung. Ya, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti. Oke, siapa lagi nih mau gabung? Yuk, saya nantikan di siang ini tadi. Oh, Bu Ibu Natalia tadi ya mau gabung. Yang ada di mana? Toli-toli kah di mana? Silakan saya nantikan Anda ya. 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke, yuk gabungan siang ini. Iya, Abang Luhut mana nih? Biasanya dia paling cepat sekali nih dari Tapanuli Utara. Baik, oke silakan ya. Saya nantikan Anda dan saya hadirkan coba kalau sambil menantikan ya lagu dari Lesti dan juga Faulida.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Baik pendengar, masih di Kondang Kontak Dangdut. Kurang lebih 10 menitan lagi kebersamaan kita ya. Silakan masih ada yang mau bergabung di menit-menit terakhir, boleh 3242222 atau di 081238688703. Yuk pendengar ya, bergabung. Masih ada Ike Nurjana, Siti Badriah, Tasya Rosmala. Banyak nih, asik nih pokoknya. Halo, selamat siang.
1: Kondang, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Mas Kuncoro.
0: Mas Kuncoro di mana, Mas?
1: Ujungnya Tangkas.
0: Oh. Monggo, Mas.
1: Ya. Ono lagu sing judule
0: opo?
1: Mas 24 karat.
0: Oh, 24 karat. Tak pikir tepung kanji.
1: Spesial untuk Mbak Siska.
0: Oh, boleh. Matur nuwun.
1: Nggih. Pokoknya semuanya.
0: Yeah. Oke, sami-sami nih Mas Kuncoro. Di ujung mana tadi? Di ujung senja, di ujung jalan. Yang penting bukan di ujung dunia, karena dunia gak ada ujungnya. Oke, pendengar dimana saja Anda berada. Wah seru nih siang hari ini. Pas lagi cuacanya macam begini, baru ketemu orang dangdutan ya. Siapa nih biasanya Mama, siapa nih di Kasim sana? Apa kabar Mama? Mama siapa? Monika. Sadap. Sehat-sehat tuh buat semuanya pendengar. Pokoknya buat semuanya sehat-sehat selalu di dalam kondisi cuaca saat ini. Terus jaga juga lingkungan, waspadai kebakaran, baik mungkin di lingkungan hutan dan sekitar kita ya pendengar ya. Jangan bakar sampah sembarangan. Oke, pendengar dimana saja Anda berada, masih di Kondang Kontak Dangdut di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Persoalan kerusakan Jalan Kayuni Kokas kembali menjadi perhatian masyarakat Distrik Kokas yang dibawa dalam aksi damai di DPRK Fakfak. Kerusakan parah Jalan Kayuni Kokas mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat, Dapil Fakfak, Clifford H. Dandarmana. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Jelaika Wawulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, persoalan kerusakan Jalan Kayuni Kokas kembali menjadi perhatian masyarakat Distrik Kokas setelah warga melakukan pemalangan di kawasan Aregas pada Rabu 19 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi jalan yang dinilai telah lama menghambat aktivitas masyarakat. Aspirasi itu kemudian berlanjut melalui aksi damai Aliansi Pemuda dan Tokoh Adat Sedistrik Kokas di kantor DPRK Fakfak pada Jumat 21 Agustus 2026 dengan membawa tuntutan agar penanganan ruas jalan tersebut mendapat kepastian dan tetap direalisasikan pada tahun 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan membawa sejumlah spanduk. Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbau bersama sejumlah anggota DPRK menerima langsung aspirasi masyarakat yang menyoroti kondisi Jalan Kayuni Kokas. Masyarakat menilai ruas tersebut memiliki peran vital sebagai akses transportasi untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas warga. Aspirasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti DPRK melalui Komisi 3 dengan berkoordinasi bersama pihak terkait dan mendorong penyampaiannya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas PUPR 2KP akan membantu menyampaikan kondisi di lapangan dan mengawal koordinasi, sementara keterwakilan anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fakfak diharapkan turut membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi, khususnya dalam kebijakan dan penganggaran. Kerusakan parah Jalan Kayuni Kokas mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat Dapil Fakfak, Clifford H. Dandarmana. Ia mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat segera mengambil langkah penanganan terhadap ruas jalan yang menjadi akses penting masyarakat Distrik Kokas tersebut. Clifford menyebut

0: Menunggu proses penganggaran 2027, Clifford berharap pemerintah dapat mengambil langkah sementara untuk membuat kondisi jalan kembali layak dilalui. Ia mendorong Dinas PUPR Papua Barat memanfaatkan peluang anggaran yang tersedia untuk melakukan perbaikan ringan, terutama sebelum pembahasan APBD perubahan 2026. Ia memastikan perjuangan penanganan ruas tersebut akan didorong melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD, sehingga aspirasi masyarakat Kokas dapat masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Saudara, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak berharap seluruh travel umroh yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Laporan Januardi.
1: Saudara, setiap biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi dan merekrut jemaah di wilayah Kabupaten Fakfak diminta berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan legalitas travel sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian informasi kepada calon jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga, mengatakan pihaknya mengetahui adanya aktivitas travel umroh di lapangan, namun hingga kini belum banyak pimpinan travel yang melakukan koordinasi secara langsung dengan pemerintah. Menurutnya, minimal koordinasi tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang akurat terkait perjalanan ibadah umroh yang dilakukan oleh masing-masing travel. Karena itu, ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi demi kepentingan dan keamanan jamaah.
2: Terkadang permasalahan di lapangan adalah secara umum kami paham, kami tahu. Hanya saja dari pimpinan-pimpinan travel sampai detik ini tidak pernah temui kami. Sehingga kami kendala terkait dengan info-info yang akurat terkait dengan perjalanan ibadah travel tersebut. Jadi sebenarnya harus dibenahi. Jelas ini kan kami tidak punya niat lain, tapi untuk pengamanan jemaah itu harus punya izin yang resmi. Jadi menjadi catatan, kalau tidak punya izin resmi di Papua Barat, maka sebaiknya dihentikan atau tidak merekrut jemaah umrah di khusus di wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: Murad berharap seluruh travel umrah yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga memiliki komunikasi dengan pihak provinsi terkait travel yang hendak mengurus izin atau rekomendasi perekrutan jamaah umroh, sehingga persoalan legalitas dapat diselesaikan bersama demi keamanan jamaah. Januardi melaporkan.
0: Saudara, pelatihan pengelasan yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak tidak hanya diarahkan untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat, tetapi menjadi bekal bagi orang asli Papua. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak memberikan keterampilan pengelasan kepada orang asli Papua melalui pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Fakfak. Pelatihan tersebut diikuti 17 peserta yang merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak dan berlangsung mulai Kamis 20 Agustus hingga 5 September 2026 mendatang. Pelatihan tidak hanya diarahkan untuk mempersiapkan peserta memasuki dunia kerja, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun usaha secara mandiri. Serta nantinya juga akan mendapatkan peralatan pendukung pengelasan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan pelatihan. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmasurur Kamudi ketika ditemui RRI mengatakan, pemberian keterampilan dan peralatan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi peserta. Dengan bekal tersebut, peserta dapat membuka usaha kecil atau bergabung dengan komunitas usaha pengelasan yang sudah ada di Kabupaten Fakfak.
4: Selain mengikuti pelatihan ini, saudara-saudara kami yang orang asli Papua ini akan diberikan juga peralatan pendukung pelaksanaan pengelasan yang bisa mereka gunakan secara mandiri dan kemudian untuk membuka usaha-usaha kecil atau bergabung dengan komunitas-komunitas las lainnya sehingga dapat menjadi nilai ekonomis untuk membantu kehidupan keluarga dari saudara-saudara kami yang punya skill berkaitan dengan pengelasan yang sedang kita laksanakan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang.

0: panjang bagi peserta dan keluarganya. Dengan keterampilan, sertifikat, serta peralatan pendukung yang diberikan, peserta diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Anwar melaporkan.
1: Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembelian tiket secara mandiri melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari praktik penipuan tiket palsu maupun keberadaan calo. Agus mengatakan saat ini PT Pelni telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui berbagai layanan resmi yang telah disediakan. Menurutnya, layanan digital tersebut memungkinkan masyarakat membeli tiket kapan saja dan di mana saja, termasuk melakukan pembayaran tanpa perlu mendatangi kantor cabang Pelni. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan kontak center Pelni untuk mendapatkan bantuan terkait pembelian tiket.
2: Imbauan sekarang kita ada kemudahan untuk masyarakat supaya bisa menggunakan PT Pelni itu, kita bisa, masyarakat bisa membeli tiket secara online baik melalui website PT Pelni, aplikasi Pelni Mobile, dan juga beberapa channel penjualan kami yang beli sama dengan PT Pelni bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bisa sama 24 jam, dan juga pembayaran tanpa perlu ke cabang ataupun juga bisa menghubungi kontak center. Kami juga bisa membantu untuk membeli tiket di 021-102. Itu dilakukan supaya masyarakat tidak terkena penipuan tiket palsu ataupun calo, di mana masyarakat dirugikan dengan harga tiket yang lebih mahal dari yang aslinya. Itu yang kami menghimbau supaya masyarakat juga mulai bisa membeli secara mandiri. Nanti channel penjualan resmi kami selalu waspada, ada akun-akun sosial media yang mengatasnamakan PT Pelni. Intinya kami tidak pernah menjual atau transaksi tiket di sosial media manapun. Kita hanya di melalui channel-channel penjualan kami yang bisa dicek di website PT Pelni. Selalu waspada, intinya apapun itu yang mengatasnamakan PT Pelni, jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa juga dilaporkan ke kami ataupun pihak-pihak berwajib jika ada aksi penipuan.
1: Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan PT Pelni. Agus menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan transaksi penjualan tiket melalui media sosial dan meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan Pelni.

0: Saudara Kepala PT Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan saat ini layanan kapal Pelni menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya kunjungan KM Tata Mailau hanya berlangsung satu kali dalam sebulan. Sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabuk Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut.
1: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya. Saat ini hanya dengan Tata Mailau itu sebulan sekali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal Perlis itu waktu layaran lebih lama ketimbang kapal PT Perlis di PT Perlis, Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayahnya juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin Pemda Penanan juga sudah mengusulkan untuk sehingga di pelabuhan lain. Jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja.
0: Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT Pelni pada tahun mendatang. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, masyarakat Kabupaten Fakfak didorong memanfaatkan program pelatihan yang masih tersedia di Balai Latihan Kerja sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja. Selain memperoleh keterampilan, peserta pelatihan juga berkesempatan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung saat melamar pekerjaan. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi mengatakan, program pelatihan di BLK Fakfak masih dilaksanakan melalui dukungan APBN. Program tersebut diselenggarakan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemauan bekerja, tetapi juga mempunyai keterampilan sesuai bidang yang dibutuhkan. Karena itu pelatihan vokasi menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih kompetitif. Ia mengingatkan masyarakat yang belum mengikuti pelatihan melalui program Disnaker Trans agar tidak berkecil hati. Kesempatan tetap terbuka dengan mendaftarkan diri ketika BLK Fakfak membuka rekrutmen peserta pelatihan berikutnya. Dengan mengikuti pelatihan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tambahan sekaligus meningkatkan kemampuan teknis yang dimiliki. Sertifikat yang diperoleh setelah pelatihan juga dapat menjadi salah satu bukti bahwa peserta telah mendapatkan pembekalan pada bidang tertentu.
2: Kami ingin menginformasikan bahwa di BLK Kabupaten Fakfak itu di tahun ini masih ada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN melalui Balai Pelatihan Vokasi Tenaga Kerja Sorong yang mana diselenggarakan di BLK Kabupaten Fakfak. Jadi bila mana saudara-saudara kami yang ingin memperoleh pengetahuan lebih atau meningkatkan skill sekaligus mendapatkan sertifikat, kami harapkan untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau memang sekarang tidak terdaftar untuk mengikuti pelatihan melalui program dinas, maka bisa mendaftar langsung pada saat pembukaan rekrutmen untuk pelatihan di BLK Fakfak. Sehingga ke depan dalam mengisi atau memasuki era kompetensi atau kompetisi dalam mencari kerja, saudara-saudara kita juga sudah punya, selain memiliki skill, dan juga memiliki sertifikat yang kemudian siap digunakan untuk melakukan lamar kerja baik di dunia industri maupun lowongan kerja lainnya.
0: Pelatihan vokasi yang tersedia dengan tenaga kerja yang semakin terampil dapat memiliki sertifikat. Peluang masyarakat Fakfak untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di dunia industri maupun sektor lainnya diharapkan semakin besar.
3: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Nah, berbagai informasi seputar ilmu pengetahuan dan teknologi pendengar plus dengan lagu-lagu reggae asik. Nah, pendengar, bicara tentang teknologi, teknologi itu tidak berhenti pada seberapa canggih sebuah alat yang diciptakan. Dan nilainya akan jadi lebih besar ketika mampu menjawab persoalan nyata, ya. Juga memperkuat kemandirian bangsa, termasuk membuka peluang untuk industrinya dan bisa akhirnya memperbaiki kehidupan masyarakat. Nah, semangat itu juga dihidupkan dari ITB melalui berbagai riset, inovasi lintas bidang, dari mulai mobil listrik, katalis untuk industri energi, ventilator saat pandemi dulu, kendaraan otonom, teknologi air minum, macam-macam pendengar ya. Sampai untuk pengering jagung untuk petani lah, banyak. Nah, di tanggal 10 Agustus lalu itu kan merupakan momen Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau HAKTEKNAS ke-31 ya, di mana tahun ini mengangkat tema teknologi berdampak untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan ini juga menjadi kesempatan melihat kembali sejumlah jejak inovasinya. Nah, HAKTEKNAS atau Hari Kebangkitan Teknologi Nasional sendiri berakar dari penerbangan perdana pesawat N250 Gatot Kaca dulu di tanggal 10 Agustus tahun 1995 di Bandung, yang menjadi salah satu tonggak penting kemampuan bangsa kita dalam mengembangkan teknologi secara mandiri. Nah, buat ITB sendiri, semangat kebangkitan teknologi terus berkembang dan tantangan bukan hanya menciptakannya, tapi memastikan bahwa teknologi bisa diproduksi, digunakan, dan memberi dampak ataupun manfaat seluas-luasnya. Kalau dulu tahun 2012 ITB memperkenalkan mobil listrik Jalak dalam Riteh Expo di Sasana Budaya, pernah ya, menjadi sejarah juga, dan dikembangkan secara multidisiplin bersama FTMD, STI, FSRD, PT Pindad bahkan, dan menjadi salah satu jejak awal pengembangan kendaraan listrik di ITB. Dan kemudian dari katalis sendiri merupakan komponen penting dalam industri pengolahan minyak gas dan kimia, di mana ada pengembangan katalis merah putih, dan ITB pun mendorong kemampuan Indonesia memproduksi katalis sendiri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor ya. Nah, kemudian juga dalam pengembangan laptop merah putih pun ada semua serba merah putih sekarang ya. Itu berkembang juga melalui kolaborasi bersama industri nasional, di mana salah satu pencapaiannya pengembangan motherboard yang dirancang dan diproduksi di Indonesia juga sekaligus mendorong peningkatan komponen dalam negeri pada industri elektronik, pendengar. Terus juga ada AVA atau Autonomous Vehicle Adaptive ya. Itu bersama mitra industri juga mengembangkan kendaraan otonom berbasis kamera, computer vision, dan kecerdasan buatan atau AI. Dan ini diarahkan supaya bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan transportasi di Indonesia. Bahkan untuk di dunia kesehatan zamannya COVID juga ada VAI atau ventilator Indonesia, di mana itu ada 1000 unit VAI, kemudian bahkan distribusi ke ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia, pendengar. Jadi banyak ya manfaat dari teknologi itu sendiri ya, dan bisa menciptakan lapangan kerja, bahkan manfaatnya yang luar biasa untuk manusia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar, perkembangan kecerdasan artificial ya, atau artificial intelligence AI mengubah arah pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Semuanya ya terasa sekali. Bahkan dari belum lama ini Kemenkomdigi mempercepat juga roadmap jaringan 5G agar mampu menopang kebutuhan ekonomi digital generasi baru ya. Bahkan target cakupannya 5G sendiri sudah mendekati di nasional di tahun 2029. Di Sorong sendiri baru, seingat saya, baru beberapa titik ya. Dan Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail juga bilang kalau konektivitasnya tidak lagi dipandang sekedar sebagai sarana komunikasi saja, tapi menjadi fondasi produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional di era AI begitu. Dan ini sudah menjadi upaya mereka, usaha juga untuk target lah ya, roadmapnya bisa berharap pada 2029 cakupannya terus berkembang sampai bahkan ke pelosok tanah air, karena penting, dunia saat ini sedang bergerak menuju ekonomi berbasis AI, semua berbasis AI begitu ya, sehingga infrastruktur digital juga harus mampu mengimbangi kebutuhannya. Dan jaringan serat optik nasional sendiri sudah membentang lebih dari 1 juta kilometer termasuk kabel bawah laut yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia. Nah, dan juga untuk diarahkannya meningkatkan kapasitas, kualitas, juga ketahanan jaringan supaya mampu mendukung layanan digital generasi baru. Sehingga sekarang ini sudah mudah-mudahan lah ya bisa segera terwujud di tahun 2029 nanti, sehingga tidak ada yang namanya lelet kah, lemot, bahkan belum ada jaringan di mana-mana, khususnya kita yang ada di Indonesia, di wilayah timur khususnya lagi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok akan menyiapkan working level group untuk membahas secara lebih teknis kerjasama di sektor komunikasi juga digital, di mana kerjasamanya mencakup pengembangan AI juga lagi-lagi, terus transfer teknologi dan keterlibatan ekosistem industri kedua negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo bilang kalau pembentukan kelompok kerjanya itu merupakan tindak lanjut pembahasan dalam Comprehensive Strategic Dialogue Indonesia dan RRT untuk pertama kali yang digelar dengan Indonesia sebagai tuan rumah begitu. Dan Jumat kemarin ini. Dan menurut Angga sendiri, kelompok kerjanya nanti mempertemukan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan sejumlah mitra kerja di RRT, di mana melibatkan juga ekosistem industri kedua negara supaya kerjasamanya ini diarahkan pada agenda yang lebih konkret. Misalnya tuh di Komdigi ada counterpartnya Indonesia, dan dari RRT juga akan melibatkan ekosistem industri ke Indonesia begitu. Dan salah satu agendanya juga menjadi perhatian adalah pengembangan AI di Indonesia dan transfer teknologinya yang diarahkan juga membangun kapasitas teknologi sekaligus memberi manfaat untuk kedua negara, pendengar ya. Jadi ini mungkin mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk dunia teknologi di Indonesia.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pendengar, saat ini bukan saya prihatinnya kalau di wilayah Papua Barat Daya sendiri kebakaran hutan mungkin orang melihat dari kalau bilang angka itu cuma sedikit ya. Tapi sudah harus diwaspadai, satu atau bahkan dua itu sudah harus diwaspadai pendengar ya. Dan ini juga di beberapa wilayah di Indonesia termasuk ini yang paling rentan di Kalimantan yang saat ini sedang terjadi. Bahkan ini sampai Pak Prabowo juga langsung meninjau salah satu titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Limbung Sungai Raya Kuburaya Kalimantan Barat pendengar ya, yang didampingi juga sejumlah menteri yang turun langsung. Dan Sabtu pagi tadi ya, jelang siang lah di sini. Dan saat turun juga di lokasi, Pak Presiden juga mengenakan baju safari krem ya, dengan topi biru dongker langsung turun ke salah satu titik karhutla tanpa pakai masker selama peninjauan langsung ya. Dan mendampingi Presiden juga ada Pak Prasetyo Hadi, Pak Seska biasa, Pak Kapolri juga, Panglima TNI juga, yang dimana selama peninjauan Prabowo tampak langsung mengamati titik lokasi sambil menerima laporan pejabat setempat. Dan juga petugas di lokasi tampak memegang selang melakukan sementara ya, melakukan proses pemadaman. Dan ini cukup beberapa bulan ini memang hampir merata di seluruh Indonesia pendengar ya, kondisi cuaca saat ini ya. Kita berharap mudah-mudahan segera berlalu ya. Nanti kalau panas, kemarau, kebakaran, hujan, kebanjiran ya, ya sudahlah, yang penting kita selalu menjaga lingkungan kita saja. Saya saja di rumah tuh dengan orang rumah saja hampir berkelahi gara-gara bakar sampah itu. Kita gaungkan terus untuk waspada, jangan bakar sampah sembarangan. Iya. Jadi karena kadang-kadang kayak kemarin tuh di gara-gara apa lagi? Di Raja Ampat, di hutan di sana juga gara-gara puntung rokok. Lagi-lagi hal-hal kecil begitu ya bisa memicu hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Ih kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan?
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.
1: Ayo.
0: Ayo.

Pendengar masih bersama saya menemani Anda di sore ini ya. Oh ya, masih angin juga semilir. Pendengar, saya, Anda paling suka ubi-ubian, saya juga suka. Apalagi ubi ungu atau yang oranye gitu ya, rasanya ada sedikit manis-manisnya. Dan yang pasti bagus untuk kesehatan. Dan tren makan minuman menggunakan warna ungu alami lagi ramai memang ya. Ube atau Diosoria alata, dan juga ada ubi ungu ya, itu atau Ipomea batatas var ayam murah kesaki. Susah sekali dia punya nama ininya. Nah, jadi ada, masih saudara mungkin ya, masih sepupu ya. Jadi ada ube, ada juga ubi ungu, beda beda sedikit ya, ube dan ubi ungu. Cuman kalau ubi ungu memang ungunya lebih cantik begitu, suka begitu ya, bikin puding lah segala macam tuh ungunya cantik. Nah, sudah pasti sama-sama punya warna ungu alami dan kerap dianggap sebagai bahan pangan yang kaya antioksidan dan juga sumber karbohidrat yang sehat. Sekilas mirip, padahal berasal dari tanaman yang berbeda sebenarnya ya. Ube atau purple yam, sedangkan ubi ungu varietasnya ubi jalar. Nah, bedanya ini membuat kandungan gizinya sudah pasti ada sedikit perbedaan ya. Nah, dari Philippine Food Composition Table, setiap 100 gram ube sendiri ada 97 kilokalori energi, ada 1,7 gram protein, 0,2 gram kecil sekali ya, 22,2 gram karbohidrat dan 3,4 gram serat pangan ya. Dan juga ada kalsiumnya, fosfor, zat besi, natrium dan juga vitamin C. Sementara kalau dari tabel komposisi

100 gram. Dari sisi lemak keduanya sama-sama juga rendah ya. Kalau ubi 0,2 gram, kalau ubi ungu beda sedikit 0,4 gram per 100 gramnya. Gitu. Menurut para ahli gizi tidak sesederhana lebih sehat mana begitu ya. Kalau dari penilaian pangan sehat tidak hanya ditentukan oleh dari kandungan gizinya saja. UB punya keunggulan berupa energi dan karbohidrat yang sedikit lebih rendah memang. Dan karakteristiknya senyawa bioaktifnya juga berbeda karena ungunya itu dari pigmen alami tetapi jenis dan komposisinya tidak selalu sama. Sehingga kandungan antioksidannya juga tidak tepat dinilai hanya berdasarkan pekatnya warna begitu ya. Tapi bagaimana cara pengolahannya sudah pasti mempengaruhi juga pendengar ya. Jadi cuman saya lebih prefer ubi ungu sih dari warna kandungannya. Saya lebih suka mau diapakan juga, makan direbus ataupun kukus begitu saja udah enak manis ya pendengar.

istilah jam koma. Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital, dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Negara Center for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat sudah mengeluarkan Travel Health Notice Level 2 atau imbauan meningkatkan kewaspadaan terkait virus Zika di Bali. Ya. Aduh, saya jadi ingat COVID itu bilang hanya cuma di sana, cuma di sini. Kaget, masuk baru kaget. Nah, bahkan di Amerika sudah peringatannya diterbitkan menyusul meningkatnya laporan kasus Zika di yang kembali dari Bali begitu. Nah, Zika sendiri supaya kita segera tahu ya, ini penyakit yang disebabkan virus dan terutama ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Dan umumnya ditemukan di wilayah tropis dan juga subtropis Indonesia, Asia, Afrika, Amerika, Asia Selatan, Pasifik Barat begitu ya. Dan ini sekedar tahu supaya tahu nih, jangan sampai kita tidak peduli, tidak waspada ya. Sebagian besar yang terinfeksi virus Zika tidak mengalami gejala atau hanya mengalami keluhan ringan, tapi perlu diwaspadai biasanya demam, terjadi ruam, sakit kepala, nyeri di persendian, mata merah atau konjungtivitis, dan juga di otot berasa nyeri. Nah, biasanya gejalanya umum berlangsung selama beberapa hari hingga satu minggu. Sebagian besar pengidap tidak mengalami kondisi yang parah hingga memerlukan perawatan di rumah sakit, sehingga banyak yang mungkin hanya sekedar kecapean atau segala macam. Jadi banyak yang tidak menyadari kalau sudah terinfeksi begitu. Sekalipun memang tidak yang berakibat parah, tapi tetap kita waspadai. Nah, jadi ini umumnya tergolong juga biasanya memang ringan ya, di mana infeksi Zika bisa menimbulkan serius pada kelompok tertentu saja. Dan apalagi infeksi misalnya pas lagi hamil bisa menyebabkan cacat lahir serius serta dikaitkan dengan berbagai masalah kehamilan lain, misalnya keguguran atau kematian janin, lahir mati, dan kelahiran prematur. Dan ini juga bisa memicu sindrom Guillain-Barré, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel saraf sehingga menyebabkan kelemahan otot hingga kelumpuhan. Dan ada juga sebagian besar pengidap bisa pulih, bisa sembuh. Ada juga yang mengalami kerusakan saraf permanen. Nah, gitu. Jadi kita tetap waspada saja pendengar ya, karena ini bibitnya teratur dari mana ke mana. Yang jelas kebanyakan dari orang yang wisatawan ke Bali, gitu. Pulang ke negaranya ternyata kena virus Zika.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur, ayam telur. Harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin. Biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: 하심! 하심!
1: 헤, 그거 bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Betapa?

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: pendengar di mana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di sore hari ini.
1: Oke, tapi tetap bersama kami Riri Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bahkan hingga penghujung malam nanti. Oke. Salam sehat selalu, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limo.

0: sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

Ya, peringatan terkhusus kaum muslimin dan muslimah tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib untuk daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 24 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau gak bisa yang baik-baik buat orang lain karena gak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau gak bisa ngedoain, ya Allah beri dia petunjuk. Kayak rasanya agak-agak kayak gak rela gitu kan. Udah jahatin saya, didoain yang baik lagi. Gak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau gak bisa gitu, minimal buat diri sendiri, ya Allah tambahkanlah kesabaran saya. Kok minta disabarkan? Berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan, bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Anak 2026. Ayo rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan warna dan kreativitas. Ajak putra-putri Anda mengikuti Festival Mewarnai Anak 2026 dan menangkan berbagai hadiah menarik dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di M Hotel Kota Sorong. Biaya pendaftarannya hanya Rp99.000 per anak, dengan syarat peserta siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Peserta wajib membawa meja lipat dan alat mewarnai sendiri. Kertas gambar disediakan oleh pihak panitia. Nah, adik-adik akan mendapatkan fasilitas dan benefit, yakni makan siang Kids Bento dan piagam penghargaan, serta hadiah menarik lainnya. Uang pembinaan, trofi juara, voucher menginap, dan voucher F&B. Ingat, batas akhir pendaftaran tanggal 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kak Siva di 0822-3968-7808, Sania di 0812-4004-9265,

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Mi, kenapa Iki sholat? Raso ke wihara, Acin ke pura.
3: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
2: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
3: Iya, benar sekali, Nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
4: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 diantaranya. Gubernur Papua Barat Daya minta masyarakat percayakan kasus dugaan penembakan kepada kepolisian. Tata kelola penguatan pengelolaan koperasi di Raja Ampat. Bersama saya Dwi Widyastuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Dugaan penembakan warga Maibrat, Gubernur janji kawal aspirasi masyarakat. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Gubernur Papua Barat Daya, Eliza Kambu, memastikan aspirasi masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, akan dikawal dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Eliza Kambu saat menemui masa aksi di kantor Bupati Maibrat. Eliza meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, proses hukum perlu berjalan berdasarkan hasil investigasi dan fakta yang ditemukan di lapangan.
2: Kita semua, mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, untuk bekerja, dan kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita berapa waktu ke depan. Tidak bisa secepatnya, karena ini prosesnya agak lama. Itu sebabnya sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, kalau kita ingin mau supaya kepastian hukumnya, kita duduk ke bawah memang benar-benar ini masalahnya ini, ya kejadian ini seperti apa, beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Nah, dan mereka akan bekerja dalam waktu, dan itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kapolda sendiri. Oke? Itu yang...
1: Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Julius Sony Latuheru mengatakan tuntutan keluarga korban akan segera ditindaklanjuti. Kepolisian berkomitmen mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wujudkan koperasi profesional, pemerintah Kabupaten Raja Ampat adakan penguatan tata kelola kelembagaan bagi 20 pengurus koperasi. Laporan Padli Ramdan.
3: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat mengadakan kegiatan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi se-Kabupaten Raja Ampat di Dolphin Resort Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 20 anggota koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Perwakilan koperasi yang hadir sebagai peserta berasal dari koperasi sekolah, koperasi gereja, koperasi simpan pinjam, hingga koperasi tenaga kerja bongkar muat TKBM. Dalam arahannya, staf ahli bidang perekonomian mewakili Bupati Raja Ampat, Zulaida Kelibai, mengatakan koperasi merupakan wadah untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. Untuk itu, koperasi di Raja Ampat harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Bupati menilai kegiatan penguatan tata kelola koperasi menjadi bagian penting agar para pengurus dan pengawas memahami tugas serta tanggung jawabnya. Koperasi juga dituntut untuk memiliki administrasi yang tertib, pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, serta kegiatan usaha yang dilakukan dengan perencanaan yang baik. Bupati menilai koperasi di Raja Ampat memiliki peluang usaha yang sangat besar dengan adanya potensi perikanan, kelautan, pertanian, dan pariwisata. Untuk itu, semua koperasi dituntut agar tidak takut melakukan perubahan dan inovasi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat digitalisasi, membangun kemitraan, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
4: Kita tidak ingin koperasi hanya berdiri secara administrasi, tetapi harus hidup produktif, memberikan manfaat, dan mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat Raja Ampat. Kita juga perlu membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, koperasi, perbankan, dunia usaha, masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Dengan kolaborasi tersebut, koperasi tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari eksistensi ekonomi daerah.
3: Kegiatan penguatan tata

0: tahun 2026 bertempat di lapangan apel Polres Sorong Selatan Jumat 21 Agustus 2026 bertindak selaku komandan upacara Ibda Agus, sementara Ibtu Kusmantoro bertugas sebagai pembaca sejarah singkat Hari Juang Polri serta diikuti oleh seluruh personel Polres Sorong Selatan yang terdiri dari gabungan perwira, staf Satsamapta, Satpol Air, Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satres Narkoba dan Tahti. Dalam amanatnya, Wakapolres Sorong Selatan Yosias Simon Tatuhei menyampaikan peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan dan pengabdian Polri, sekaligus menumbuhkan kembali semangat juang dalam melaksanakan tugas.
1: Proklamasi polisi untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia.
0: Peringatan Hari Juang Polri diharapkan menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan para pendahulu serta memperkuat komitmen seluruh personil Polri untuk terus mengabdi, menjaga keamanan dan membangun kepercayaan masyarakat. Dari Tim Inabuan, Ridho Nukuh Halim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong ya malam hari ini. Dan cuaca yang selalu kondusif ya, pendengar. Atau memasuki musim kemarau ya, hampir seluruh Indonesia. Nah, musim kemarau 2026 ini diperkirakan mewarnai peningkatan suhu udara yang membuat kondisi di dalam rumah tentunya terasa semakin gerah ya. Nah, biasanya untuk mengatasinya kita menggunakan pendingin udara atau AC maupun kipas angin. Ini menjadi pilihan banyak orang pastinya ya. Ya, terutama saat malam hari juga tetap ya terasa panas ya pendengar ya, apalagi siang hari, waduh memang sangat-sangat panas, gerah seperti itu ya. Namun penggunaan perangkat pendingin secara terus-menerus ini juga perlu dilakukan dengan bijak nih, sebab paparan hembusan kipas angin dan kondisi ruangan ber-AC ini dapat menimbulkan sejumlah dampak bagi kesehatan jika ini tidak diimbangi dengan sirkulasi udara yang baik ya. Nah, dikatakan oleh dokter spesialis penyakit dalam Dr. Rahman Tio Adi SPPD. Nih, kipas angin memang dapat membantu kita membuat lingkungan tidur terasa lebih nyaman saat suhu udara tinggi. Nah, dan secara ilmiah ini dikatakan kipas angin efektif mengurangi resiko sudden infant death syndrome ya pada bayi di lingkungan tidur yang panas, dan itu merupakan faktor eksternal. Nah, dan kita diingatkan bahwa paparan hembusan kipas angin secara terus-menerus ini dapat membuat area mulut, hidung, dan tenggorokan menjadi lebih kering. Dan pergerakan udara kipas angin ini juga dapat membuat debu dan serbuk sari kembali berterbangan di dalam ruangan. Dan bagi orang yang sensitif ya, mungkin terhadap partikel tersebut ya. Nah, kondisi ini dapat memicu biasanya ini reaksi alergi seperti hidung tersumbat, dan gangguan pernapasan akibat alergi juga ini dapat membuat tubuh ini jadi terasa tidak nyaman dan memicu keluhan seperti mungkin sakit kepala ya. Nah, ini dia, mungkin Anda yang merasa sakit kepala ya, ini mungkin salah satunya adalah karena penggunaan kipas angin. Karena kipas angin ini dikatakan berisiko meningkatkan penyebaran kuman baik virus maupun bakteri jika sirkulasi udara di dalam ruangan buruk seperti itu ya. Nah, dan makanya itu disarankan agar hembusan kipas angin ini tidak diarahkan langsung ke tubuh kita dalam waktu yang lama. Nah, salah satu caranya Anda bisa memanfaatkan fitur swing sehingga arah hembusan ini dapat bergerak gitu ya pendengar. Jadi tidak terus-menerus mengenai satu bagian tubuh kita saja yang terpapar kipas angin terus-menerus ya. Nah, itu dia ya pendengar, salah satu alternatif bijak menggunakan kipas angin memang dikala cuaca yang cukup panas gerah ya saat ini.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Iya, pendengar. Ini di mana Polda Metro Jaya yang mengungkapkan sindikat pembuatan uang palsu 36 miliar rupiah. Oh, banyak sekali ya di wilayah Gudang Industri Taman Tekno BSD Tangerang Selatan. Ini ada 4 tersangka yang diamankan, di mana penggerebekan sindikat uang palsu ini dilakukan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat kemarin. 4 tersangka tersebut ialah S, NC, D, dan AB. Ya, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ini dalam hal ini Subdit 2 Ekonomi Perbankan telah melakukan pengungkapan peredaran atau produksi uang ya yang menyerupai uang asli pecahan Rp100.000 sejumlah 360.000 lembar dan di mana bisa dikonversikan sejumlah 36 miliar atau dikonversikan sejumlah 36 miliar rupiah ya. Dan dikatakan juga ya tersangka NS dan D diamankan di lokasi penggerebekan. Mereka berperan memproduksi uang palsu tersebut. Dan pengembangan dilakukan dari keterangan 3 tersangka tersebut sehingga tersangka AB berhasil diamankan di wilayah PIK Jakarta Utara. Dia mengatakan AB berperan memberikan order uang palsu. Nah, dan tersangka merupakan residivis kasus yang sama yakni S dan D ya. Yaitu uang palsu ini rencananya akan diedarkan oleh para tersangka melalui 2 pola distribusi. Nah, jadi distribusi memberikan modal atau memberikan perintah ini hanya tempat atau jaringan untuk mengedar, sedangkan untuk kelompok yang tadi residivis yang melakukan produksi itu juga punya jaringan untuk mengedarkan. Ya, itulah ya pendengar. Dan mereka jarang meninggalkan gudang tersebut ya. Dan pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan alat printing yang digunakan para tersangka untuk mencetak uang palsu tersebut. Dan dikatakan uang palsu yang dicetak ini memiliki kualitas grade A. Nah, ini mungkin susah untuk di apa ya, kualitas grade A ini di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengamannya, kemudian juga ada hologram dan juga ada simbol negara di situ. Kemudian juga ini bisa polisi bisa mengamankan alat pressing, kemudian alat berbentuk alat tinta untuk mencetak ya. Wah, ini sulit ya kalau begini kan apa ya, masyarakat awam ya taunya ya tanda-tanda untuk mengetahui uang asli ya dari benang, ada benang uangnya gitu ya, ada hologramnya. Tapi kalau sudah seperti ini kayaknya memang sulit ya orang awam untuk membedakan uang palsu dan uang asli ya pendengar ya. Tapi semoga aja polisi bisa bertindak cepat, bisa uang-uang ini ya semoga belum beredar. Kalau sudah beredar sih semoga bisa ditelusuri seperti itu ya, segera bisa ditelusuri dan bisa Anda tentunya kita juga lebih berhati-hati ya. Itulah ya pendengar, pengedaran uang palsu di daerah Tangerang Selatan yang sudah ditangkap oleh atau diamankan ya 4 tersangkanya.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya. Kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, selamat malam, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini di hari Sabtu, malam minggu ya. Selamat menikmati malam minggu Anda, untuk Anda yang lagi bermalam minggu di luar, cuaca cerah terus ya. Ya, untuk Anda yang lagi jalan-jalan menikmati suasana malam hari ini ya, di luar, di malam minggu ini, selamat menikmati malam minggu Anda bersama orang-orang tercinta, yang lagi shopping, mungkin yang lagi makan malam juga ya, lagi cari makan malam, mungkin mau, masih bingung, masih muter-muter makan makan apa ya. Oke, mungkin ingin suasana baru, ingin makan malam di luar ya, bersama orang-orang tercinta di malam minggu ini. Selamat menikmati malam hari Anda pendengar, sambil memonitor siaran program Satu Sorong saat ini. Untuk Anda yang di rumah saja malam minggu ini ya, semoga tetap terhibur ya dengan kehadiran program Satu. Dan selanjutnya pendengar, saya hadirkan drama radio dengan judul Kado Salah Alamat.
2: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: tulisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat.

Titik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, cuaca ya yang selalu cerah ya. Di mana musim kemarau melanda Indonesia. Dan ini kabar di Kalimantan Selatan ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini mencatat 8.900 hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Dan dikatakan juga ya bahwa BNPB ini bersama pihak terkait terus mengerahkan personil dan berbagai sarana untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 6 provinsi ya. Jadi sekarang kabut asap sempat muncul di Kalimantan Selatan pada 19 sampai 20 Agustus. Kemudian kondisi tersebut menjadi perhatian BNPB bersama satuan tugas udara dan darat tentunya. Iya, dan di Kalimantan Selatan ada beberapa hotspot atau titik panas yang cukup tinggi, khususnya berada di Ring 1 yang mendekati Bandara Kota Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Meski begitu, dikatakan kondisi di lapangan saat ini mulai membaik. Proses pemadaman dan pendinginan tetap dilakukan di lokasi yang terdampak ya. Dan sekitar 9.800 personil gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. 9 unit helikopter juga disiagakan. Sementara itu BNPB yang memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat di wilayah ini sebanyak 11 unit helikopter ini telah dioperasikan. BNPB menyiagakan 6 unit waterbombing dan 2 base satgas udara di Kalimantan Barat, yakni di Bandara Supadio dan Ketapang. Itulah ya pendengar untuk situasi di Kalimantan ya yang terjadi kebakaran hutan. Dan BNPB mencatat peningkatan intensitas titik panas di Kalimantan Tengah. Ini menyiapkan 2 base untuk mendukung operasi udara di Kalimantan Tengah. Base pertama berada di Bandara Jilik Riwut, Palangkaraya, sedangkan base kedua akan disiapkan di Kabupaten Sampit. Dan selain itu BNPB menyiapkan 5 unit motor trail yang juga digunakan untuk menjangkau lokasi yang hanya bisa dilewati jalan setapak. Dan disiapkan pula mobil tangki air, pompa air, pompa-pompa kecil dan flexible tank. Itulah ya upaya yang dilakukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Jadilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio_id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Penggunaan robot otonom untuk mengambil alih sejumlah tugas polisi lalu lintas. Teknologi ini dikerahkan untuk menangani pekerjaan rutin dan berulang ya, mulai dari memantau pelanggaran hingga melayangkan teguran langsung kepada pengendara. Wow. Ya, jadi uji coba ini dilangsungkan di Hangzhou, wilayah China Timur ya, di sebuah persimpangan jalan yang padat. Robot setinggi 1,88 meter ini mampu mendeteksi pengendara sepeda listrik yang tidak mengenakan helm, lalu menyuarakan peringatan secara otomatis. Nah, jadi robot tersebut ini juga mendengar dapat menggerakkan kedua lengannya ya, mengikuti irama lalu lintas, lampu lalu lintas, menirukan isyarat gerakan pengaturan lalu lintas standar yang biasanya dilakukan oleh petugas kepolisian gitu. Dan robot yang diberi nama T2 ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi lokal Subcon Information, memiliki robot sekitar 98 kg. T2 sendiri ini menjadi bagian dari proyek percontohan untuk mengalihkan sebagian tugas pengaturan lalu lintas yang bersifat repetitif kepada mesin cerdas ya. Jadi dikatakan bahwa robot tersebut dibekali kamera presisi tinggi, sensor radar, serta sistem komputasi internal juga untuk mendeteksi berbagai jenis pelanggaran secara real time gitu cara kerjanya ya. Jadi itu cara dia mendeteksi. Robot ini sanggup mengenali pengendara yang tidak memakai helm, seperti sepeda listrik yang berboncengan melebihi kapasitas, kendaraan yang berhenti melewati garis marka, hingga pejalan kaki yang menerobos saat lampu merah. Nah gitu ya. Luar biasa ya. Selain tindak pelanggaran, robot itu ini juga berfungsi sebagai pusat informasi publik. Jadi masyarakat juga ini dapat menanyakan arah jalan, lokasi area parkir, hingga aturan lalu lintas setempat. Jadi dalam situasi darurat, robot ini pendengar menyediakan fitur panggilan langsung ya, yang terhubung dengan markas kepolisian terdekat. Dan Reuters juga belum dapat memverifikasi klaim angka tersebut secara independen. Pihak kepolisian lalu lintas Hangzhou pun belum memberikan tentang pengoperasian robot ini ya. Ya, itulah ya pendengar untuk penggunaan robot ya mengatur arus lalu lintas di Cina yang sudah digunakan ya, mungkin meringankan lah ya tugas bapak-bapak polantas ya. Jadi ini salah satu ya tugas yang rutin seperti itu ya, yang bisa dilakukan atau ya robot yang sudah dibuat sedemikian rupa ya. Oke, selamat malam saja mendengar untuk Anda yang lagi mobile saat ini. Terlihat juga arus lalu lintas yang lancar ya, ramai karena malam minggu mungkin ya. Selamat menikmati malam minggu Anda yang lagi mobile juga sambil memonitor siaran program Satu Sorong saat ini.

0: Ya, dan mendingan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
3: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
4: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
2: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi Administrasi Karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah.

0: pada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
1: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
0: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
4: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
3: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
5: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen untuk kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
3: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
6: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
7: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
6: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut

0: Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
1: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadir. Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
0: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
4: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
3: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
5: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
6: Kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
7: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
8: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
7: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
9: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
7: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
10: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
7: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
11: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
7: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
12: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
2: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya, malam hari ini menemani suasana malam hari Anda di hari Sabtu malam ini, malam Minggu ya. Dan selanjutnya pendengar, saya hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari daerah Kalimantan dalam Pesona Budaya Indonesia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Hanya, hanya.
1: Iya, pendengar sama di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan untuk Anda dalam pesona budaya Indonesia. Dan selagi ini pendengar, saya menemani Anda di Ruang Rindu.

Iya, menemani Anda pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong ya. Malam hari ini di hari Sabtu, malam Minggu, masih cukup ramai ya. Jam 22 waktu Indonesia Timur ya, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saat ini terlihat kendaraan yang berlalu lalang. Ini masih cukup ramai. Mungkin berhubung malam Minggu biasanya jam segini udah agak lengang ya, tapi ini masih cukup ramai. Hati-hati saja di jalan, pendengar, untuk Anda yang sedang mobile saat ini dan menemani Anda saatnya di ruang rindu. Silahkan 324-222 dan 0812-38-688-703 saya buka untuk Anda yang ingin bergabung ya malam hari ini di ruang rindu RRI Program Satu Sorong. Dan lagu-lagu yang ada di list ruang rindu malam hari ini saya bacakan dulu. Ini ada Tiga Dara dengan Hanya Cinta, ada Retno Susanti dengan Senja Makin Merah, ada Loch Ness Band dengan Mengapa Kau Pergi, Mighty Band dengan Andaikan Waktu Dapat Kembali, Junior dengan Hatiku Beku, ada RC Formation dengan Tentang Cinta, Cowboy dengan Jangan Buang Waktu, Modulus dengan Harum, ada Endang Estaurina dengan Derita, dan Koni Dio dengan Setitik Air. Itulah lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program Satu Sarang ya, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di malam Minggu ini ya, akhir pekan nih ya. Oke, besok masih libur ya di hari Minggu, dan tentunya dengan segala rencana yang telah Anda buat ya di malam Minggu ini, untuk hari esok ya, di hari Minggu, hari libur, mendengar, tentunya hari santai Anda ya. Dan di ruang rindu malam hari ini 324-222 dan 0812-38-688-703 malam hari ini saya menemani Anda, untuk Anda juga yang sudah beranjak beristirahat mungkin ya, mungkin seharian cukup lelah dengan segala aktivitas Anda, tentunya butuh istirahat, dan selamat beristirahat ya. Semoga tidur yang nyenyak, dan juga mungkin Anda yang mau punya rencana pagi-pagi, pastinya jangan lupa untuk menyetel alarm Anda. Ya, dan sambil menantikan gabungan Anda ya pendengar di 324-222 dan 0812-38-688-703 malam hari ini di Ruang Rindu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Iya, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini 324-222 dan 0812-3868-8703 di malam hari ini ya, di Ruang Rindu edisi hari Sabtu ya. Ini masih ada tentunya list lagu yang masih ada di Ruang Rindu RRI Program 1. Ini ada 3 daerah dengan Hanya Cinta, ada Retno Susanti dengan Senja Makin Merah, Mei Tiban dengan Andaikan Waktu Dapat Kembali, ada Junior dengan Hatiku Beku, ada RC Formation dengan Tentang Cinta, ada Cowboy dengan Jangan Buang Waktu, Modulus dengan Harum, ada Endang S Taurina dengan Derita, dan Koni Dio dengan Setitik Air ya. Saya terima dulu pengontak pertama saya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Tahrin, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan Ibu.
1: Dengerin Endang Astaurina, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Lagu saya kirim buat pendengar setiap bersatu seorang semuanya. Semoga sehat selalu, Mbak Dwi. Selamat berbuka, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Sebentar, di hati.
0: Iya. Oke, siap.
1: Makasih Mbak Dwi, iya. Selamat bermalam minggu. Walaupun malam minggunya sendirian di ruang kaca. Nanti pulang, iya. Salam buat mama dan iya. Ibu di rumah.
0: Siap, terima kasih.
1: Makasih, iya. Assalamualaikum. Selamat okay. Malam, Lenggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demobok. Terima kasih Ibu Hartini malam hari ini ya. Di Ruang Rindu dan 324222 dan 0812-3868-8703 di Ruang Rindu RRI Program 1 di malam yang cerah ya. Cerah terus ya. Memang aduh, ini saja terlihat rumput-rumput, ini ada yang sudah terlihat kering ya. Lama tidak hujan ya pendengar. Ini rumput-rumput di pinggir jalan tuh ada yang sampai udah kering sekali ya. Oke, namun ya pastinya jaga selalu kesehatan. Ini debu juga, angin bertiup cukup kencang, jadinya debu ini berterbangan ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Ibu siapa?
2: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida. Oke, baik Ibu.

0: Farida, silahkan. Ibu sudah tulis lagunya?
1: Dari Mitiban.
0: Dari Mitiban, oke. Siap.
1: Iya. Salam-salamnya tadi ada Bu Hartini ya, salam sehat ya. Ada Cigure di Jakarta, ada Bu Anna, ada Om Acio, ada Bu Ida, ada Ibu Bidan Louis, ada Ayu Dimasohi, ada Purnamasari, ada Bunda El, ada Bu Anggraini, ada Pak Benijo, Pak Nasron ya dari Palu, ada Pak Junaidi, ada Pak siapa lagi ya, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, ada Putra Tenga, ada Bang Luhut, ada Pak Andi di Batam. Dirangkul aja untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Yeah. Ini sama siapa ya?
0: Dengan Dwi.
1: Oh, Mbak Dwi, selamat bertugas ya. Terima semangat kasih. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Farida. Salam kompak selalu pastinya ya. Dan silahkan 324222 dan 08123868703. Masih saya buka kesempatan untuk Anda ya di sesi ini ya. Di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong ini masih ada Tiga Dara dengan Hanya Cinta. Oh, saya terima lagi. Sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Oh, Pak Deki. Oke, silakan. Pak Deki, sudah tahu list lagunya? Oh ya, siap. Ini ada Tiga Dara dengan Hanya Cinta, ada Retno Susanti dengan Senja Makin Merah, Junior dengan Hatiku Beku, ada RC Formation dengan Tentang Cinta, Koboi dengan Jangan Buang Waktu, Modulus dengan Harum, dan Koni Dio dengan Setitik Air.
2: Dan terakhir Koni Dio.
0: Ah ya, siap. Iya, oke. Selamat malam. Terima kasih Pak Deki malam hari ini. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Terima kasih Pak Deki malam hari ini.
0: Iya.
3: Terima lagi. Halo, selamat malam.
0: Silakan, sudah terhubung.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu dengan siapa di mana?
4: Widi di Tokyo.
0: Pak Widi, oke, silakan Pak Widi.
4: Lagunya Setitik Air sudah ada yang request ya, ikutan aja lagunya.
0: Oke, siap. Setitik Airnya sudah ada request, siap.
4: Iya. Salam salam dah.
0: Silakan lagi.
4: Dengan Mbak Dwi ya?
0: Iya.
4: Iya, selamat malam ya dengan Mbak Dwi yang lagi tugas. Terima kasih. Ya, selalu. Kemudian ada Bu Farida yang baru turun, ada Imas Willy Maluku Tengah, ada Bang Binijo di Manado, ada Pak Freddy, Bu Ana, Bu Ida, Putra Tengah, Bu Hartini, ada Bung Luhut juga, Piola di Makassar, ada Pak Adi di Batam, Purnamasari di Pliwali Mandar, ada Pak Ramadan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko, Cigur dari Jakarta Selatan, Pak Deki, Pak Jerry, Bu Adai, Pak Puja, Pak Petendi, Pak Rete dan Bu Rete Musri, Panas Budi Palu. Saya untuk kesemuanya aja, salamnya dari Rangkul jadi as. Jadi satu as sampai jadi ya. Mbak Dewi, terima kasih lagunya di rumah.
0: Oke, terima kasih Pak Widi di Tokyo ya. Atas gabungannya malam hari ini, salam kompak selalu dan sehat selalu. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lagu. Selamat malam.
0: Iya, Mbak, selamat Dwi. Malam Pak Nasrun.
5: Iya.
0: Iya. Okay. Baik, silakan Pak Nasrun.
5: Lagunya.
0: Sudah tahu. Oh,
5: lagu yang pertama saja.
0: Lagunya. Oh iya, ada Tiga Dara dengan Hanya Cinta.
5: Iya, pertama-tama Pak Dewi ya, sambut tugas, saya selalu ya, bersama kalau di rumah.
0: Terima kasih.
5: Teruslah Pak Deki tadi ya, selamat malam Bang ya, ada Ibu Artini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, ada Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada Jakarta di Bogor, ada Ibu Ida, ada Ibu Wiga, Pak Jumadi, ada pada Jusude, Natalia semuanya, tampak kocok, selamat malam. Terima kasih.
0: Iya, oke.
5: Okay.
0: Terima
5: kasih. Selamat malam.
0: Ya, terus gabungannya malam hari ini, Pak Nasrun, ya. Di Sulteng, salam kompak selalu nih untuk pendengar-pendengar di Sulteng juga ya. Oke, dan saya terima, saya putarkan dulu ya, hadirkan dulu lagu yang sudah di request. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya setelah lagu-lagu yang sudah di request ini, saya hadirkan dulu. Ini lagu pertama dari Endang Estaurina. Ini dia untuk Anda.

0: Iya, masih di Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini 324-222 dan 0812-8668-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Silakan, Anda sudah terhubung.
1: Suaranya tidak didengar ini.
0: Tidak bisa monitor suara saya kah, Ibu? Oke, sayang sekali ya, mohon maaf. Silahkan untuk Anda bisa bergabung di 08 12 38 68 8703, ya, di telepon WhatsApp kami. Kalau memang suara saya kurang jelas ya, tidak bisa dimonitor seperti itu ya, di line telepon 324-222 dan silakan 08 12 38 68 8703. Masih di Ruang Rindu malam hari ini, selamat malam juga buat Bidan Louis, Ibu Anna ya. Selamat malam minggu. Nah, ini malam minggunya kemana nih? Di rumah aja atau lagi jalan-jalan? Habis jalan-jalan ya, atau juga Parete Burete, selamat malam Ibu Nur di kilometer 13 juga ya. Selamat malam. Salam kompak selalu pastinya, dan lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini mendengar. Ini ada Retno Susanti dengan Senja Makin Merah, ada Junior dengan Hatiku Beku, ada RC Formation dengan Tentang Cinta, Cowboy dengan Jangan Buang Waktu, dan Modulus dengan Harum. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini, RRI Programa Satu Sorong ya, di malam minggu. Untuk Anda juga yang masih bermalam minggu, ini masih terlihat juga kendaraan yang berlalu lalang yang masih cukup ramai ya. Oke deh, di malam ini hati-hati saja di jalan mendengar ya. Untuk Anda juga yang mungkin baru sampai di rumah ya, selamat beristirahat. Pastinya masih ada area sok untuk kita beraktivitas kembali. Kalau memang sudah lelah ya, apalagi sudah mengantuk ya, jangan tentunya berkendara dalam keadaan mengantuk. Kalau memang sudah mengantuk, segeralah pulang, karena pastinya berbahaya untuk diri sendiri dan pengguna jalan lainnya ya, kalau kita berkendara dalam keadaan mengantuk. Baik, dan mendengar, sambil menemani Anda malam hari ini dan sambil menantikan gabungan Anda lagi di Ruang Rindu RRI Programa 1, saya hadirkan saja lagu dari Cowboy dengan Jangan Buang Waktu untuk Anda.

0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini masih bersama saya Dwi yang bertugas ya di RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Silakan pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya masih buka untuk Anda di ruang rindu. Di ada Retno Susanti dengan Senja Makin Merah, ada Junior dengan Hatiku Beku, dan RC Formation dengan Tentang Cinta. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list ruang rindu malam hari ini ya pendengar. Juga untuk Anda yang masih mungkin menikmati suasana malam hari ini ya, yang cerah, angin bertiup cukup kencang juga ya malam hari ini ya pendengar ya. Terlihat ini masih umbul-umbul yang ini berkibar. Iya, yeah. Angin, dan tentunya untuk Anda juga yang mungkin masih ngopi ya, masih nongkrong, masih biasanya memang malam minggu dikatakan ini malam yang panjang. Ya, tapi kalau memang tidak ada hal yang penting ya sebaiknya tidur tidak begadang seperti itu ya. Saya coba terima lagi penelpon. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Iya, selamat malam juga dengan Bapak siapa di mana?
1: Ini Pak Jumadi.
0: Pak Jumadi, oke, silakan Pak Jumadi. Lagu-lagu yang masih ada, ini ada Retno Susanti dengan Senja Makin Merah, Junior dengan Hatiku Beku, dan RC Formation dengan Tentang Cinta.
1: Oh tadi Mawar Merah.
0: Senja Makin Merah.
1: Oh, Senja Makin Merah.
0: Iya.
1: Nah, itu saja.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Salam-salam dulu.
0: Iya, silakan.
1: Belum ada yang ini nih. Belum ada yang monitor apa?
0: Tadi sudah ada yang masuk. Ada Ibu Farida, Pak Nasrun.
1: Oh iya, ini dari Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Pak Pendi, Ibu Nunung, Pak Dait, Pak Daniel, Kasma, Kamelia, Ibu Farida, ya semuanya saja sebelum monitor ini dan sudah monitor.
0: Iya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih gabungannya malam hari ini Pak Jumadi. Salam kompak selalu. Selamat malam. Oke, dan pendengar ini ya di menit-menit terakhir kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini ya. Oke, sampai di sini sudah akhirnya saya menemani Anda di ruang rindu. Terima kasih atas kebersamaannya juga yang sudah bergabung ya di ruang rindu RRI Program Satu Sorong malam hari ini di hari Sabtu malam ya, di malam Minggu, di hari ke-22 di bulan Agustus 2026. Dan setelah ini pendengar, di pukul 23 saya menemani Anda di lagu-lagu pengantar istirahat. Lagu yang sudah di request ya, lagu dari Retno Susanti dengan Senja Makin Merah untuk Anda.

Inspirasi kehidupan, perjuangan suami. Suatu hari, ada seorang lelaki yang ikut antri di warung pecel lele di daerah Monjali. Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaos putih yang lehernya mulai gerimis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. Pecel lele, Mas. Mas penjual bertanya berapa. Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk membalik gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. Satu saja, Pak, dibungkus. Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya. Ah, buat istri. Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Pecel Lele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecel lele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu. Kalau misalnya Anda bertemu, sungguh berbeda. Betapa berbunga hatinya. Dadanya dipenuhi heroisme sebagai suami yang baru, yang penuh perjuangan untuk membelikan penyambung hayat istri tercinta. Jiwanya dipenuhi getaran, kebanggaan, keharuan, dan kegembiraan. Kebahagiaan seolah tak terbatas, menyelam begitu dalam di kebeningan matanya. Ia membayangkan senyum yang menanti, bagai bayangan surga yang terus terhidupkan di rumah petak kontraknya. Di tengah cipratan air dan mobil, bis kota yang menyiprat, juga sendalnya yang putus lalu hilang ditelan lumpur yang becek. Dia akan tersenyum, senyum termanis yang disaksikan jagat. Dan seingatnya ia belum pernah tersenyum semanis itu saat masih membujang. Nah, begitulah, karena ada konsep barokah. Kita tidak diperkenankan mengukur badan orang dengan baju kita sendiri, pada pemandangan yang tak tertembus oleh penilaian subjektif kita.

Daripada berkomentar yang sifatnya iri tanda tak mampu, akan jauh lebih baik kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan mudah-mudahan Tuhan meluaskan barokah itu hingga kita pun merasainya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalurnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap Merdeka!

0: mendapatkan barisan.
1: Shalom, selamat hari Minggu, Labobok. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sukacita, salam kebahagiaan, salam damai melimpah dalam kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Pagi hari ini saya Noni Densi dan juga Yesika hadir menemani Anda hingga nanti di pukul 11 siang. Dan khususnya bagi umat Kristen yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu Subuh pagi hari ini, pastinya sudah bersiap-siap ya. Selamat melayani, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, dan juga yang lagi melakukan perenungan ataupun juga saat teduh, selamat bersaat teduh. Tuhan menyertai dan memberkati selalu.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan.

terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah

Pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan bersama renungan Kristiani hadir untuk Anda di pagi hari ini.

Shalom, selamat pagi untuk semua pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong dalam program Mutiara Pagi Kristen. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat menikmati berkat melalui saat teduh kita dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan, Bapa Ku Datang.

Pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dalam Amsal 18 ayat 21. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sanjung, Bapa yang kami muliakan, terima kasih. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan cuaca yang baik, dengan cuaca yang segar, terima kasih. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan awali hari kami dengan doa dan bersyukur kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua pendengar setia Mutiara Pagi Kristen. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan. Kami mau belajar mendengar, kami mau belajar membaca dengan baik. Kami mau belajar melakukannya di dalam hidup kami. Roh Kudus menuntun seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Di dalam ayat yang lain, dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Puji Tuhan. Lidah kita memiliki kekuatan yang kreatif. Jika kita meragukannya, kritiklah seseorang dan perhatikanlah raut wajah dan responnya. Sekarang, cobalah memuji mereka dan memperhatikan raut wajah dan responnya. Namun, jangan hanya berbicara tentang dampak kata-kata kita terhadap orang lain, tetapi juga terhadap kita. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menggunakan lidah untuk berbuat baik, kita akan menikmati hidup dan melihat banyak hari-hari bahagia. Yesus memberi kita ilustrasi yang kuat tentang hal ini. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu pun akan terjadi baginya. Di dalam Markus 11 ayat 23. Apa maksud Yesus? Kita dapat berbicara tentang masalah kita, atau bicarakan dengan ahli konselor tentang masalah kita, dan dapat mengeluh atau berdoa tentang hal itu. Kita dapat membahasnya dari sudut pandang manusia, dengan fokus pada semua kerumitannya, atau membahasnya dari sudut pandang ilahi, dengan fokus pada kuasa Tuhan untuk mengubah keadaan. Kita dapat memperkuat rasa putus asa dan patah semangat kita dengan mengatakan hal-hal seperti, masalahnya terlalu besar dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Atau kita dapat menyerahkan masalah itu kepada Tuhan dan berkata bahwa Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus pasal 3 ayat 20. Ketika kita mengucapkan hal itu, tidak hanya menggunakan kuasa dan firman Tuhan, kita juga menggunakan lidah kita dengan cara yang benar. Kita akan dengarkan satu pujian. Yesus, Kaulah pengharapanku.

Benar yang diberkati Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan pagi ini untuk kita dapat berjaga-jaga dalam harmoni bicara. Kita gunakan lidah mulut kita dengan cara yang benar. Biar lidah mulut kita mengeluarkan puji-pujian bagi Tuhan, memberi semangat, memberi kekuatan bagi banyak orang. Kata-kata yang positif bukan kata-kata yang sia-sia. Ada kata-kata yang memberi semangat kepada orang yang lemah, dia akan dikuatkan. Orang yang sedih, kita memberi penghiburan dengan kata-kata yang menguatkannya. Dia akan dikuatkan. Juga terhadap diri kita. Jika kita lemah, mari dengan iman kita katakan, aku kuat. Aku mampu menghadapi segala perkara, sebab Tuhan bersama dengan aku. Ada kata-kata propetik yang kita ucapkan. Jangan kata-kata yang melemahkan. Jangan kata-kata yang kosong. Jangan kata-kata yang hambar yang keluar dari lidah bibir kita. Lidah mulut kita mengeluarkan ucapan berkat bagi banyak orang. Memberikan semangat bagi semangat yang patah. Bagi orang yang lemah akan dikuatkan dengan ucapan-ucapan propetik kita. Ucapan-ucapan yang membangkitkan, memberikan gairah baru sehingga mereka dapat semangat, jika mereka dapat kekuatan dari apa yang kita ucapkan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberi kita pengertian yang benar untuk kita dapat melihat hari-hari baik, bagaimana cara kita menjaga lidah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah dengar. Ajar kami melakukannya ya Tuhan. Biarlah lidah bibir kami, lidah mulut kami dapat mengeluarkan hal-hal yang baik, dapat memberi semangat kepada orang-orang yang sedang lemah, kepada orang-orang yang sedang sakit, kepada orang-orang yang membutuhkan semangat. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan melalui ucapan kami. Biarlah lidah bibir kami hanya memuji Tuhan, hanya bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami berdoa memberkati pimpinan dan seluruh staf RRI Sorong. Berkatilah setiap pekerjaan mereka, berkatilah keluarga, berkatilah usaha, kesehatan, dan setiap masalah persoalan, doa gumul mereka kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan mereka Tuhan, buat mereka berhasil dan beruntung. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rindukan terjadi atas hidup mereka, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah program Mutiara Pagi Kristen boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pendengar-pendengar setia. Mereka dikuatkan, mereka dihibur, mereka mendapat semangat yang baru. Ketika ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, mereka mendengar pujian-pujian bagi Tuhan, mereka dikuatkan. Sebab itu Tuhan, Kau berkati para pendengar setia dimanapun berada. Biar hari ini mereka semangat, biar hari ini mereka bersuka cita. Hari ini mereka dengan iman memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang memberi semangat di dalam hidup mereka sendiri, memberi semangat bagi orang lain juga, sehingga berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Kami percaya berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Biarlah berkat damai sejahtera Allah menyertai kita sejak sekarang sampai Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap andalkan Tuhan. Tetap memperkatakan kata-kata propetik, kata-kata yang memberi semangat.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Pendengar, demikianlah renungan pagi Kristen dan juga rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan bahwa rangkaian lagu rohani nantinya Anda juga dapat mendengarkan di pukul 8.30 menit. Menantikan gabungan kami untuk siaran langsung pelaksanaan ibadah minggu pagi nanti. Dan sesaat lagi berita Sorong Sepekan hadir untuk Anda.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya Komnas HAM dalami dugaan penembakan 3 warga Maibrat. Selain itu, di minggu ini Pemkot Sorong berikan bantuan kepada 228 UMKM dan pendengar. Inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus 3 warga sipil asal Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat yang mengalami luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Selebi Solo, Kota Sorong. Kepala Perwakilan Komnas HAM RI untuk Tanah Papua, Fritz Ramandei, mengatakan proses pemantauan masih panjang dan tidak hanya dilakukan dengan meminta keterangan dari para korban. Komnas HAM juga telah bertemu dengan manajemen rumah sakit untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan penanganan medis terhadap para korban.
1: Tentu kami tidak bisa hanya lihat hasil visum lalu kami memberi kesimpulan. Karena di visum itu tidak bisa menentukan penembakan atau bukan. Visum itu hanya menjelaskan soal penanganan medisnya, karakter luka di mana, besar kecil, apakah ada hubungan antara luka yang satu dengan luka yang berikut gitu. Tapi untuk menentukan bahwa ini untuk korban ini kena benda tajam, benda tumpul, itu tidak bisa kita pegangannya pada semata-mata hanya visum, tidak bisa. Harus ada keterangan saksi, lalu dalam proses penyelidikan, itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan olah TKP. Dengan disebut olah TKP itu kita akan memastikan reposisi dan rekonstruksi. Kepentingan reposisi dan rekonstruksi adalah memastikan korban di sini, dia dalam posisi begini, lukanya dalam begini, posisi pelakunya ada di sebelah mana. Itu. Mungkin begitu ya.
2: Apakah ada satu lagi?
3: Ada temuan.
2: Apakah ada benda asing dalam penjelasan visum itu?
1: Tentu di visum ada. Tapi secara prinsip ada benda asing. Tetapi saya belum bisa mengatakan berapa banyak benda asing. Nah tentu kami, sekali lagi kami tidak bisa berpegang pada hasil visum saja. Masih ada tahap yang kami lakukan.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan aspirasi masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap 3 warga Maibrat akan dikawal dan meminta masyarakat agar memberi ruang kepada pihak kepolisian untuk mengungkap fakta dalam kasus tersebut.
4: Kita semua mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, untuk bekerja. Dan kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita berapa waktu ke depan. Tidak bisa secepatnya, karena ini prosesnya agak lama. Itu sebabnya sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, kalau kita ingin mau supaya kepastian hukumnya, kita duduk kembali memang benar-benar ini, masalahnya ini, ya kejadian ini seperti apa, beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Dan mereka akan bekerja dalam waktu, dan itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kapolda sendiri. Oke?
0: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Sorong. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terdiri dari 132 orang asli Papua dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha.
5: Sekian kali memberikan bantuan modal usaha sebanyak 228 UMKM. Kita terus memberikan dorongan kepada mereka sehingga mereka berkembang sederhananya dan berkembang. Tapi di dalamnya bukan mereka sendiri, kita juga memberikan bantuan dari sumber dana khusus untuk mama-mama bukan orang asli Papua. Itu sebanyak 96.
0: Dinas Koperasi Raja Ampat menggelar penguatan tata kelola koperasi. Mewakili Bupati Staf Ahli Bidang Perekonomian, Zulaida Kelibai, mengatakan koperasi di Raja Ampat harus bisa dikelola secara profesional dan berorientasi pada kesejahteraan anggotanya.
6: Kita tidak ingin koperasi hanya berdiri secara administrasi, tetapi harus hidup produktif, memberikan manfaat, dan mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat Raja Ampat. Kita juga perlu membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, koperasi, perbankan, dunia usaha, masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Dengan kolaborasi tersebut, koperasi tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari eksistensi ekonomi daerah.
0: Ketua Elema Wamoka Sorong Selatan, Yohan Tigori mengatakan bahwa pihaknya mendukung program nasional ketahanan pangan khusus cetak sawah di Distrik Wayar dan Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan.
3: Saya sebagai lembaga masyarakat adat, Ketua Elema Maibrata Moka Wahid Moswaren Kastara, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini. Bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini, mulai dari penanaman sampai di panen dan selanjutnya itu, tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga. Dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi 3 marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang lembaga lain bisa menentu untuk mereka bisa setakat nombornya. Aku layak lagi.
0: Di pekan ini pendengar, perayaan HUT ke-81 RI di Provinsi Papua Barat Daya, di mana pada momen tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa Indonesia termasuk perjalanan Papua hingga menjadi bagian dari NKRI.
7: Melihat perjalanan bangsa kita, tujuan mulia ingin merdeka, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, kesejahteraan. Dan tekad itu telah dilakukan secara bertahap sampai dengan hari ini. Wujudkan, karena dinamika kehidupan kita juga tidak sendiri, masih berhadapan dengan daerah yang lain, perkembangan yang lain. Tapi kita, bangsa kita tidak pernah berdiam diri, bergerak, berjuang.
0: Pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sorong, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengajak seluruh lapisan masyarakat agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, momen HUT ke-81 RI bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan ikut mendorong pembangunan khususnya di Kota Sorong.
8: Kita semua ingin untuk mengisi kemerdekaan yang kita raih ini dengan membangun Kota Sorong ke arah yang lebih baik, ya semua bidang, semua aspek, ya salah satunya tadi ya di hari ulang tahun yang ke-81 kami melaksanakan uji ya penggunaan fiber optik.
0: Sementara itu di Kabupaten Raja Ampat, Bupati Orideko Iriano Burdam berharap hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke semua wilayah Kepulauan Raja Ampat.
9: Kami ada mengarahkan juga, mengusulkan untuk undang-undang kepulauan cepat untuk disahkan, supaya kami di Raja Ampat ini kan daerah konservasi bahari laut, dan kami tidak bisa berkembang karena regulasi yang ada, sehingga mohon perhatian pemerintah pusat untuk kewenangan-kewenangan di daerah diberikan supaya kami bisa juga bisa membangun, melayani wilayah kami di wilayah Kepulauan Raja Ampat ini, karena wilayah kami ini daerah kepulauan sehingga berbenturan juga dengan regulasi-regulasi terutama Undang-Undang 23 itu. Jadi saya sangat mengharapkan bagi pemerintah pusat untuk cepat mengesahkan Undang-Undang Kepulauan. Nah, saya tahu Undang-Undang Kepulauan buka ruang gerak bagi kami di daerah juga, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, supaya bisa dapat mengelola lautnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Sebanyak 433 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong menerima remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Sorong, Sukarna Trisna Atmaja menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, tidak ada warga binaan yang terima remisi bebas langsung atau remisi umum 2. Ini dikarenakan warga binaan yang bebas langsung sudah mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
10: Kita melaksanakan penyerahan remisi 17 Agustus tahun 2026 dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Sorong. Untuk jumlah yang mendapatkan remisi dari Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 433 warga binaan. Untuk yang RU2 nihil karena yang untuk bebas langsung sudah mendapatkan bersyarat integrasi PB maupun JB.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Lain, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, selamat melayani bagi Anda umat Kristiani yang sudah melayani ya Bapak Ibu Majelis, para hamba Tuhan di minggu pagi ini, dan juga mungkin yang mau nyanyi, mempersembahkan puji-pujian ya, selamat melayani. Dan juga untuk Anda yang lagi mempersiapkan diri nantinya ya untuk ibadah hari Minggu ya di 23 Agustus 2026. Dan ketika bangun pagi jangan lupa nih ya, minum segelas air putih ya untuk membantu memperlancar peredaran darah Anda, kemudian juga menjaga oksigen dalam tubuh ya tetap terjaga. Dan jangan lupa melakukan peregangan ringan ataupun juga olahraga singkat ya di pagi hari. Setelah itu mungkin kalau ada aktivitas di pagi ini bisa mandi, membersihkan diri, menyikat gigi ya. Terus kemudian tapi sebelum daripada semua itu, ketika bangun pagi hal pertama yang dilakukan adalah berdoa atau melakukan meditasi sejenak ya. Dan pagi ini yang punya rencana mau olahraga pagi, jalan pagi ya, mau ke reklamasi atau mau ke jogging track, semangat pagi, semangat olahraga ya, semangat sehat bersama pastinya.

Udara segar di pagi hari dan juga angin yang bertiup cukup kencang, lumayan ya. Ini cuaca suasananya dingin. Nanti kalau siang sudah mulai panas, perlu kita menjaga kondisi kesehatan tubuh kita, jangan sampai ya sakit. Nah, untuk itu perlu olahraga, makan makanan bergizi, dan pastinya selalu tidur cukup.

0: sahabat.
1: Ya.
0: Menurutku, kemerdekaan itu seperti apa?
1: Ih, menurut saya, arti kemerdekaan itu bukan cuma bebas dari penjajah, tapi juga bebas untuk belajar, berkarya, dan meraih tumpu cita-cita.
0: Terus, bagaimana cara supaya Tung bisa hargai itu?
1: Ya, dengan jadi generasi yang jujur, generasi yang rajin, dan ikut membangun Indonesia lewat hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
0: Oh, berarti semangat kemerdekaan itu harus tetap hidup,
1: ya? Ya, betul. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Teruskan semangat kemerdekaan, berkarya untuk negeri, dan bersama menuju Indonesia maju. Merdeka!

Iya, pendengar, ketika Anda bangun pagi setelah melakukan ritual di pagi hari dan mungkin mulai menikmati secangkir kopi, teh hangat ya, dengan sarapan ringan di pagi hari, Anda bisa memulai dengan menuliskan list-list ya, apa yang akan Anda lakukan sejak pagi ini sehingga sepanjang hari. Misalnya ini karena hari Minggu, berarti jangan disibukkan dengan pekerjaan ya dan lain sebagainya, tapi betul-betul meluangkan waktu untuk keluarga tercinta. Fokus buat keluarga, buat istri, buat anak, buat suami, anak-anak, ataupun juga buat yang masih single, buat orang tua, ataupun juga keluarga, atau untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kita bisa melakukan berbagai hal sesuai dengan hobi kita, me time, ke salon misalnya ya, perawatan apapun itu. Terus kemudian jangan lupa untuk menentukan ya, setelah rencana-rencana dan kegiatan, prioritas kegiatan di hari ini, jangan lupa juga untuk membuka jendela ya dan juga pintu rumah, menikmati sinar matahari pagi, udara pagi hari. Setelah itu jangan lupa juga ya, kalau misalnya sudah menikmati waktu pagi, nikmati dengan tenang, dengan rasa syukur ya. Jangan scroll dulu sosial medianya setelah bangun. Tapi biasanya mau bagaimana ya, kita langsung terbiasa ketika bangun pagi tuh langsung raba-raba handphone begitu ya. Cek lagi di sosial media ataupun juga di WhatsApp-nya apa begitu, hal-hal yang penting. Ataupun juga mungkin dengan sosial media itu bisa mengirimkan kata-kata bijak ataupun juga ucapan selamat hari Minggu buat orang-orang yang Anda sayang dan Anda cintai.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Pendengar, tepat pukul 7 pagi, sesaat lagi Anda dapat mengikuti berita, warta berita langsung dari Pro3 Jakarta. Semangat pagi terus bersama dengan program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan.

0: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Kampar Riau. Kemendikdasmen memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026, bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional, Bappanas, menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam tiga hari terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Dari dunia olahraga, Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United, di mana Shin Tae-yong sebagai pelatih memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp Bangkok pada Sabtu kemarin menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoaks di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah tema bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPP Capture Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
5: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi tak terjadi banjir atau kebakaran lahar. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat. Kebutuhan logistik nyata dan menyaring hoax.
4: Sementara itu, Diri Kandayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan sekaligus Bendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan bagian kemanusiaan di lapangan.
6: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
4: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jan Tenov melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Rini Herani.
7: Kepada seluruh penerima penghargaan,
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
9: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
8: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
10: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
8: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
11: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
8: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
12: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
8: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Musim menyatakan fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Himam Pramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Musim meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
14: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
13: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himam Pramana juga menambahkan pula bahwa semian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
15: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
13: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anika Sanah melaporkan.
16: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan Perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
16: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya Raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
18: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal yang harus kita ingat

0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
1: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
2: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya bentul-bentul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuota nya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 quintal, kalau sekarang satu MBG mintanya sampai 2 quintal, 3 quintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
1: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
3: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
1: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI wilayah 5 Sekalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kishra.
4: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI Sekalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi Khodimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui 3 prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
5: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai Khodimul Ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah Shodiqul Hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
4: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi, agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 Sekalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah 5 Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
6: Sangat kaya, bagus sekali.

0: MUI-nya istri.
1: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Cendekiawan Islam dalam membimbing, membina, serta mengayomi umat. Dan langkah ke depan semakin mantap, tentu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
1: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, jangan kemana-mana, rangkaian informasi terkini lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 8 pagi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Beb. Coba saya minta kue tadi.
4: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang.
3: Wah,
4: ya, hari ini.
3: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
5: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
3: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
5: Buanglah sampah pada tempatnya.

Mendengar, kami mau memberikan informasi kepada Anda, dampak gempa yang terjadi di NTT itu masih terjadi hingga sekarang ini. Tercatat kurang lebih hampir setiap harinya 2.000 hingga 3.000 gempa susulan masih terjadi di NTT. Dan kali ini gempa berkekuatan 4,8 magnitudo kembali mengguncang NTT yang berpusat di timur laut Ruteng ya. Dan ini terjadi pada dini hari tadi. Gempa yang berpusat di perairan yang berjarak sekitar 84 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa terjadi pada pukul 00.42 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berada pada koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 120,50 derajat bujur timur dengan kedalaman 31 km. Dan hingga berita ini diturunkan, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami maupun laporan terkait kerusakan bangunan dan korban akibat gempa tersebut. Gempa 4,8 magnitudo kini menambah rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah NTT dalam beberapa jam terakhir. Dan juga sejumlah gempa ini seringkali terjadi, antara 2 hingga 4 juga tercatat di beberapa wilayah perairan NTT. Bahkan gempa magnitudo sebelum 4,8 juga sempat terjadi 4 magnitudo di wilayah 74 km dari Ruteng, Kabupaten Manggarai ya. Dan masyarakat juga tetap diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG ya. Dan juga untuk mungkin saudara-saudara kita yang ada di keluarga besar Flobamora, keluarga besar NTT yang ada di Sorong ya, mungkin bisa memastikan bagaimana kondisi keluarga yang ada di NTT ya. Bahkan juga dari berbagai organisasi kemasyarakatan ya, turun aksi ke jalan ya, untuk memberikan sumbangan ataupun juga bantuan begitu ya, terkait dengan guncangan gempa yang terjadi di NTT ya. Semoga keluarga dan juga para korban lainnya diberikan kekuatan dan juga ketabahan.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Pendengar Tentara Nasional Indonesia TNI menyiagakan 66.510 personel untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ya. Dari total personel tersebut sebanyak 16.740 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah ya. Ini disebutkan pada 21 Agustus 2026 kemarin 66.510 personel TNI disiagakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan TNI membantu pemerintah dalam menjaga keamanan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Dan kita tahu bersama di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kalimantan. Ya, ini banyak sekali hutan, ya, beberapa hutan terjadi kebakaran dan juga cukup menyulitkan medannya sehingga butuh penanganan dari banyak sekali anggota TNI, kemudian juga damkar ya yang dikerahkan, bahkan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya untuk bekerja sama untuk memadamkan api sehingga tidak menyebar secara luas kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kalimantan dan beberapa wilayah yang ada di Indonesia.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Palang Merah Indonesia mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju ke Pelabuhan Labuan Bajo. Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama politik keamanan dan pertahanan melalui pertemuan 2+2 di Jakarta. Pertemuan mempertemukan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun. Dari dunia olahraga, Persib mulai memfokuskan persiapan menghadapi playoff SCL2. Latihan tersebut digelar di lapangan pendamping GBLA Bandung sejak Sabtu kemarin. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
2: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
3: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai meninjau lokasi kebakaran di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Palangkaraya untuk menerima laporan kondisi dan penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah. Septina Trisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Mau pengungkapan kita tunggu ya. Jadi saya berharap sudah segera dikendalikan.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut disampaikan saat Presiden berkunjung ke Kota Palangkaraya setelah meninjau lokasi karhutla di Kalimantan Barat Sabtu 22 Agustus 2026. Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kondisi dan penanganan karhutla Kalteng di VIP Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Menurutnya, pemerintah pusat terus mendukung langkah mitigasi untuk mencegah meluasnya kebakaran dan mengendalikan titik api.
5: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air. Semua perlengkapan sudah penuhi lah. Jadi saya berharap sudah dikendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat parah, sudah mampu atasi lah. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan terus menambah dukungan peralatan sesuai kebutuhan yang dilaporkan pemerintah daerah. Presiden berharap penanganan karhutla di Kalteng dapat dikendalikan sehingga tidak berkembang seperti kejadian kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya. Presiden juga menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo mengatakan penindakan akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan kondisi karhutla di wilayahnya masih relatif terkendali meski berada dalam periode kemarau dan pengaruh El Nino. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla. Gubernur Agustiar Sabran menyebut penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk mitigasi, operasi modifikasi cuaca atau OMC, serta pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah rawan kebakaran.
7: Tentunya kalau sudah bicara karhutla, pasti kita bicara juga kekurangan airan itu ya kan. Tentunya beliau sudah coba banyak membantu kepada kami, sepatu, murah, sumur bor, banyak sekali ya. Kami sangat berterima kasih. Mungkin menjadi pertimbangan kami untuk berkarya untuk membangun Kalimantan Tengah ya.
6: Gubernur Kalteng menjelaskan salah satu tantangan dalam pelaksanaan OMC di Kalteng adalah keterbatasan pertumbuhan awan yang dapat disemai. Karena itu pemerintah tetap mengoptimalkan langkah mitigasi lainnya untuk mengantisipasi peningkatan resiko karhutla selama musim kemarau. Gubernur Agustiar menambahkan pemerintah pusat juga memberikan dukungan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Pada tahap awal, dukungan tersebut ditargetkan mencapai sekitar 1.000 sumur bor dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Gubernur Agustiar Sabran memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas dan kondisi lahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjaga kondisi karhutla tetap terkendali sekaligus mencegah kebakaran meluas selama puncak musim kemarau. Septina Trisnawati melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka dan mulai pembelajaran secara daring dari rumah mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
9: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan, kita tunda.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
10: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Jadi kita terdampak kan di bawah angin. Kalau angin yang tidak ngarah ke kita, ini kan berarti tidak sampai ke kita. Nah, ini.
8: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jika pun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Yurika melaporkan selengkapnya.
11: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
12: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
11: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
13: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
11: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anika Sana melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
15: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
14: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
16: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT untuk pengiriman barang, kita jadikan motif pada peningkatan ini. Ini adalah satu komitmen kita Jawa Timur atas perintah Edi Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk melihat

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
1: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala, sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
0: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran Kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
2: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia, dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
0: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faris Yerbo melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Samudra Pasifik Utara Maluku Utara dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Selat Malaka, di perairan utara Aceh, dan di Laut Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Timor, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Bandung, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Ambon. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Palu, Sorong, dan Nabire, serta potensi udara kabur di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan kami informasikan untuk Anda tepat pukul 8:30. Rangkaian lagu-lagu rohani akan hadir menemani sukacita Anda di pagi hari ini. Khususnya bagi umat Kristiani yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi di jam 9 nanti.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Baik, dan selanjutnya rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda, khususnya bagi umat Kristiani dimanapun berada ya, yang lagi mempersiapkan diri untuk pelayanan, khususnya buat para hamba Tuhan, buat Bapak Ibu Majelis Jemaat, kemudian juga para pelayan ya, pemimpin pujian, prokantor, worship leader, singers ya, kemudian multimedia, sound system ya, semuanya yang terlibat, pemain musik yang terlibat di dalam pelayanan di pagi hari ini, selamat mempersiapkan diri, kiranya Tuhan menyertai dan juga memberkati setiap tugas dan juga pelayanan Anda.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Pendengar, kami juga akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi ya. Dan kami akan menantikan gabungan kami bersama dengan para rekan yang sementara bertugas di gereja GB.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Selamat beribadah bagi Anda. Semoga hati semakin dekat dengan Tuhan, iman kita semakin teguh, dan hidup senantiasa dipenuhi kasih serta sukacita. Dan kiranya ibadah hari ini membawa damai di hati, sukacita dalam jiwa, dan berkat yang melimpah dalam setiap langkah Anda. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Kembali kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa tepat pukul 9 pagi Anda dapat mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GBI SICC.

Iya, pendengar, segera kita terhubung bersama dengan program 1 RRI Sorong dan juga terutama bagi teman-teman kami yang sementara ini sedang bertugas di GBI SIC untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi.

0: Gak ada suara.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.